0: udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Eh, tanya adek ini aja ah.
1: Dek, dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
2: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Wah, buang-buang waktu deh ngomong sama kamu. Tahu gak?
3: Ada apa, nak?
2: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah? Pak Umar? Rani nggak tahu kalau ini anak bapak.
3: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak, maaf.
3: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
3: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
3: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
2: Sain.
0: Itu juga nggak sopan, tahu?
2: Oops, sorry.
4: Teman terbaik.

0: Wait, hold up, stop.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Yes ya, masih bareng sama Irina Zali teman Pro 2 pagi hari ini. Dan aku tadi udah bilang ya kalau aku bakal update info perakiran cuaca buat hari ini teman Pro 2, karena kan kita harus setia payung sebelum hujan ya, walaupun ini enggak musim hujan teman Pro 2, tapi tetap aja kadang enggak bisa ditebak gitu ya. Hujan, terus tiba-tiba panas, terus tiba-tiba hujan lagi teman Pro 2. Tapi kalau dilihat perkiraan cuaca Provinsi Sumatera Selatan pagi hari itu berawan sih. Cuma emang ada potensi hujan ringan ya pada malam hari di wilayah Musi Banyuasin, Muara Enim, Lahat, Pali, Oku Timur, Musirawat sama Ogan Ilir teman Pro 2. Jadi kayak kalau misalnya kamu malam ini mau malam mingguan di Indralaya ya. Nah, siap-siap. Ya, we never know teman Pro 2 ya. Terus juga kalau untuk peringatan ini cuaca enggak ada sih teman Pro 2. Cuma emang waspada potensi hujan dengan intensitas yang sedang dan dapat disertai petir kilat dan angin kencang aja. Berdurasi singkat pada siang dan malam hari teman Pro 2. Terus juga itu dimulai di wilayah Muara Enim, Lahat, Musirawas, Ogan Ilir ya, Oku, Oku Timur, dan juga Musi Banyuasin. Pastinya nanti bakal aku update lagi kalau ada perkiraan peringatan dini cuaca teman Pro 2 pastinya buat kamu. Dan info perkiraan cuaca tadi dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.
1: Teman terbaik.

0: Terima kasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
2: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
3: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
2: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
3: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah nggak kedaerahan gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: nanti yang beresin.
1: Ya enggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar enggak makan gaji buta.
1: Enggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Edeh, enggak kita juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Carly Bley, dia dari Nona teman Pro 2. Ini benar-benar lagu yang terngiang-ngiang terus ya. Kalau misalnya kita nungguin teman kayak, ayo cepetan, udah siap belum? Siapa yang sampai sekarang tuh jadi udah siap belum holik ya? Karena mana kayak, udah siap belum? Terus temennya bakal nyaut gitu lirik selanjutnya ya. Emang ya. Tapi emang lagu-lagu Nona tuh bener-bener enak-enak semua sih. Mulai dari lagu debut mereka yang Shoot ya. Terus juga Superstitious juga waktu itu juga enak banget teman Pro 2. Yah, gak heran deh kalau ternyata memang banyak banget ya penikmat lagu-lagu Nona. Bahkan kemarin sempat juga ada ribut-ribut kecil ya. Karena ada penyanyi yang nge-cover lagu Nona yang Rollerblade tapi diubah liriknya gitu ya. Island Girl.

dari Indonesia, jadi Ellen Girl from Malaysia. Nah, dan banyak banget netizen yang bilang kayak, wah cover-cover aja, jangan ngubah lirik dong gitu. Tapi klarifikasi langsung dari penyanyinya, ternyata kayak dia minta maaf langsung ya. Terus juga katanya gak ada tujuan apapun ya, cuma karena ini komersial, dia tampil di TV nasional, jadi mungkin dia ingin mengekspresikan negaranya kali ya, kayak gitu teman-teman berdua.

0: 不喜欢。
1: Totalnya jadi 85 ribu ya kak. Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
2: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100 ribu.
1: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
2: Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan?
1: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
3: Eits, tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
2: Nah, dengar kan mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
1: Oh, oke kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.
4: FM, teman terbaik kamu.

Kids. Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Girls Expectation dari Olivia Rodrigo, teman Bro 2. Lagu dari album ketiga Olivia ya, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, yang benar-benar menyabet seluruh kayaknya ya puncak Billboard, teman Bro 2. Jadi emang album ketiga Olivia Rodrigo ini berhasil debut di posisi puncak tangga lagu Billboard 200, dan itu benar-benar bertahan lama, bahkan sampai hari ini juga masih ada ya. Jadi memang You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ini mengumpulkan sekitar 485.000 unit album ekuivalen ya selama minggu pertama perilisannya di Amerika Serikat, teman Bro 2. Dan ini jadi capaian debut terbesar artis solo sepanjang 2026 yang ini melampaui album sebelumnya punya Drake. Tapi emang dari awal dirilis ya di Juni kemarin, teman Bro 2, memang albumnya Olivia Rodrigo ini benar-benar langsung hits ya. Karena mungkin semua lagu-lagu yang di dalamnya itu benar-benar kayak relate sama kehidupan Gen Z-Gen Z sekarang, teman Bro 2 ya. Dan memang angka capaian yang tinggi banget dari albumnya, teman Pro 2, terus juga menjadi rekor terbaru juga setelah debut album solo tahun ini ya, yang emang sebelumnya dipegang sama album Iceman punya Drake, teman Pro 2. Dan memang ini dengan raihan hampir setengah juta unit dalam sepekan, album terbaru Olivia ini jadi salah satu debut album perempuan terbesar di dekade ini loh, teman Pro 2.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Jangan sampai Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
3: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
3: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
3: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
4: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
3: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
0: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda, tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
4: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
3: Nah, gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, selain Zulat Mayu 6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Biasanya akhir pekan tuh dihabiskan kalau enggak dengan bersih-bersih ya, olahraga pagi-pagi. Karena biasanya kalau misalnya kita enggak sempet ya, kalau hari-hari biasa teman Pro 2 olahraga pagi-pagi, nah biasanya di hari Sabtu hari Minggu tuh banyak ya orang-orang yang jogging ya. Tapi kemarin sempet banyak yang ribu-ribu juga ya soal Strava yang bakal ngambil pajak 11% teman Pro 2 ya. Karena memang Direktorat Jenderal Pajak menegaskan ya, kalau kegiatan olahraga Strava itu, salah satu aplikasi olahraga Strava itu bakal kena pajak. Nah jadi kayak Strava juga membebankan kepada penggunanya. Tapi ini ternyata ya yang harus kita ketahui, kamu sebagai pelari culture teman Pro 2 ya, kalau Dijen Pajak sendiri menegaskan ya, kegiatan olahraga kayak lari itu tidak dikenakan pajak teman Pro 2 ya. Jadi udah ada pernyataan resmi juga di Instagram DJP Pajak RI teman Pro 2 ya. Jadi pernyataannya dibuat setelah memang DJP ini memutuskan Strava sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atau juga PPN ya, perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi dengan menunjukkan Strava, kamu bisa ditarik pajaknya teman Pro 2. Dan DJP juga meluruskan ya, setelah kemarin banyak banget yang kayak, "Hah, masa kita di mana bumi dipijak di situ dipajak ya?" Akhirnya DJP meluruskan ya sorotan publik yang merasa kebijakan itu disalahartikan kalau misalnya lari kena pajak gitu ya. Tapi enggak teman Pro 2, ternyata lari tidak kena pajak, tapi saat berlangganan fitur premium aplikasi olahraga Strava itu baru kamu bakal dipungut PPN-nya. Jadi DJP juga negesin kalau hal ini merupakan pemberlakuan menyeluruh ya secara bertahap terhadap platform digital premium biar tercipta sistem perpajakan yang adil ya. Jadi buat kamu pengguna akun Strava gratis, enggak apa-apa. Lari aja terus ya, lari dari kenyataan.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya, habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis, pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
4: Ya iyalah, yang waras.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pohon. Kerjaanku menyeduh air hujan, menahan tanah, sama bikin udara segar. Tapi tiap hari, teman-temanku satu persatu hilang. Aku sendirian. Manusia gila.
1: Tenang, masih aman kok.
0: Memangnya siapa yang nahan banjir? Begitu hujan deras, air bingung mau kemana. Akhirnya ke rumah kalian. Terus kalian bilang, banjir datang tiba-tiba. Tentu saja, kami udah gak ada buat nahan mereka. Aku gak minta banyak. Hanya saja, kalau ada yang ditebang, ada pula yang ditanam. Biar kami bisa menjaga alam tetap lestari.
2: Lindungi pohon, sayangi alam kita.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

teman Pro 2 ya. Jadi karena pagi hari ini banyak banget orang-orang yang aku lihat di jalan ya. Olahraga sih mostly ya. Terlihat dari pantauan CCTV teman Pro 2 di simpang 5 DPRD ya. Itu banyak orang yang running di sekitaran Palembang Icon ya. Karena memang kalau pagi hari ini kan emang jalanan tuh enggak terlalu padat kayak biasanya ya. Jadi ya udah lenggang-lenggang aja teman Pro 2. Dan tapi kalau misalnya kita lihat di beberapa tempat yang memang banyak banget orang yang suka running kayak di Kambang Iwa teman Pro 2, itu hari ini malah sedikit ya orang yang jogging, maksudnya gak sebanyak yang di dekat simpang DPRD teman Pro 2. Tapi emang ada beberapa sih. Han, yes pastinya ya. Kamu jangan lupa olahraga juga ya. Karena misalnya kalau misalnya kita gak olahraga, karena misalnya kalau misalnya belibet banget ya. Tapi yang pasti harus olahraga teman Pro 2, minimal 3 kali seminggu ya. Karena kita, badan kita kan kalau gak olahraga lama-lama bakal jadi kaku-kaku. Nah ini saatnya untuk kita yang mengolahragakan diri. Kalau misalnya hari ini kamu libur, gak ada salahnya buat menghabiskan waktu libur kamu dengan olahraga. Terus boleh nanti habis olahraga me time, kayak santai-santai di rumah. Ah, yang penting jaga kesehatan ya teman berdua. Di musim pancaroba yang benar-benar kayak gak bisa kita tebak ya. Dias, nanti di jam 9 kita juga bakal ada Music Trainer teman Pro 2 yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Dan aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari jalan radio nomor 2 km 4 Palembang. Gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Shout out to Jack, shout out to Free Sex. Selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erna Zali untuk diri and bye. Enjoy your day.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau gak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik, ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
1: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Yes, halo, selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Selamat datang di program spesial tentunya di hari Sabtu pagi di jam 9. Pasti akan ada sebuah program namanya Musicpreneur, di mana ini merupakan sebuah program berkolaborasi barengan sama Nada Bumi. Yes, hari ini kita akan kedatangan dua orang ya. Dua orang yang kayaknya sih bakal nemenin kita. Selain nanti ada Mas Rio juga yang bakal jadi co-host ya Edit di pagi hari ini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua wanita cantik nih. Nanti kita bakal kepoin teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang tentunya penasaran juga, boleh banget langsung merapat aja di 105 FM atau bisa merapat di Pro 2 FM ya, di WhatsAppnya di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal kenalan tentunya sama bintang tamu kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Musicpreneur.

0: Well, masih bareng sama Edit nemenin lo di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edit lagi dikeroyok nih ya.
1: Dikeroyok.
0: Yes, tentunya kita masih bareng sama Mas Rio Nada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih pagi hari ini ada siapa nih yang main ke Pro 2.
1: Ya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul. Betul.
1: Ya, patokannya itu.
0: Patokannya itu benar.
1: Dan hari ini kita kedatangan ciwi-ciwi.
0: Yes.
1: Yang cantik.
0: Betul.
1: Elegan. Dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single.
0: Iya
1: kan? Duet, seru. Duet ya, duet tapi single gitu. Nah, ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka. Kenapa bisa dari mulai aktivitasnya kalau enggak salah sebagai miss-miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kirain miss you.
1: Miss you.
2: Boleh juga ya.
1: Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Iya.
1: Ya, panggilannya?
2: Panggilannya Ika.
1: Ika.
0: Oh, Ika. Ya. Oke. Okay.
1: Yang satu Nagia.
0: Nagia. Ya,
1: jadi ini orang-orang Sumatera. Kebetulan aku juga Sumatera. Jadi kita nih The Sumatera.
0: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
0: Oh iya, benar.
1: Kita bertiga The Sumatera.
0: Oke. Okay.
1: Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung,
0: okay.
1: Satu dari Minang.
2: Tepuk tangan dulu dong kita.
0: Boleh. Gokil. Selamat pagi. Halo, Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Kurang Allahu Akbar aja nih.
0: Benar. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah? Atau gimana nih?
2: Karena mau ketemu kakaknya.
0: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Apa nih? Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau di kata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
2: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Karena saya paling ujung ya.
0: Iya, boleh.
2: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih muda aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, okay. Terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
0: Oh, 2022. Oke, benar-benar. Oh, wow, 2022 udah yes. Lumayan lama berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
2: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
0: Betul.
2: Seumur hidup.
3: Menjabat selamanya menginspirasi.
0: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
3: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada ketemu di jalan, mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari yayasan LJ Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara, okay. Dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
0: Oh wow, 2024.
3: Masih baru ya?
0: Iya benar.
3: Masih fresh ya.
0: Benar. Juniornya berarti
3: iya,
0: ya.
3: Juniornya.
0: Benar.
2: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
3: senior dan junior.
2: Tapi ya tetap mirip-mirip lah
0: jiwa
2: mudanya kan,
3: jiwa mudanya ya.
0: Betul loh.
3: Usia

0: dipilih-pilih jangan. Yang satu ini lebih matang.
1: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni ini gimana nih?
2: Lagi siapa mau ceritain ya?
0: Boleh, silakan yang lebih muda.
2: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
0: Cuma panjang
1: ya. Panjang ya.
2: Cuman secara singkatnya, karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenal lah sama Rins Entertainment. Di dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby. Dan ada produser musik kita juga, Kak Ibra Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya. Mulai dari entertainment, wellness, property, business, dan lain-lain. Bisnis juga. Ownernya Pak Ruby dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
0: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya, ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar tanpa obrolan yang banyak, mereka melihat ada talent nih dari kita berdua mungkin ya, diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
1: Wow, seru. Tapi gimana Mas Rio akhirnya melihat The Noni ini nih dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
3: Iya, ini karena pakai kacamata ya. Kalau nggak bisa ngelihat.
1: Iya, udah.
3: Karena kita udah plus ya. Udah. Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
1: Yes.
3: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
1: Benar-benar.
3: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, gue udah punya lagu lo gitu.
1: Yes.
3: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan riak-riak air aja dulu.
1: Yes.
3: Ya, enggak harus viral dulu.
1: Betul.
3: Nah, ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
1: Betul.
3: Apalagi dia ini kan didorong dari latar belakang yang tadi miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah, ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitasnya mereka ini.
1: Betul.
3: Jadi istilahnya kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini nggak ada komunitas, itu nggak laku pisang gorengnya, nggak ada yang makan kan?
1: Iya, benar-benar.
3: Nah, tapi dengan dia punya komunitas, ini sebenarnya selangkah lebih maju bagaimana caranya komunitas. Dulu tahu.
1: Betul.
3: Seperti kayak idol. Idol itu bisa tahu besok jam 3 sore.
1: Yes.
3: Lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, "Hai guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana." Tuh mereka yang muter dulu.
1: Benar.
3: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
1: Oke. Okay.
3: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya naiknya. Gitu. Nah, itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
1: Oke.
3: Di luar dari latar belakang mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
1: Betul.
3: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
1: Betul.
3: Nah, itu udah dia sebenarnya.
1: Betul. Tapi gimana maksudnya berarti di teman-teman kalian gitu lihat kalian ngebentuk sebuah apa duo berarti ya?
3: Duo.
1: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
0: Kalau dari aku ya pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock.
1: Oke. Okay.
0: Karena memang balik lagi kita sebelum diorbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
1: Betul.
0: Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, dan juga mungkin ada pelatih vokal juga. Nah, jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman Angel tuh kayak surprising, kayak oh kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi. Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan nggak bisa, kita belum mencoba aja.
1: Betul.
0: Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa nggak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian nggak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
1: Ah, itu dia. Asik ya, bener. Asik banget.
3: Berani mencoba.
1: Berani mencoba. Benar-benar. Kalau dari Kak Ika gimana?
2: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket sama aku, mulai dari keluarga, karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua. Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku gak pernah coba sama sekali dari kecil. Sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism International. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada unjuk bakat. Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya, nyanyi ya asik ya, selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi, akhirnya akhirnya coba-cobalah buat channel YouTube. Jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol. Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
0: Belum lolos.
2: Tapi umur juga udah nggak cukup.
0: Masih banyak jalan yang lain.
2: Tentunya ini jadi wadah ini salah satunya, jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga. Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga, dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah dan bisa diterima oleh masyarakat.
1: Amin.
3: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya, conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung, dia lagi kita lagi nonton Miss gitu.
1: Benar. Berarti sebenarnya berani mencoba dulu ya Mas Rio ya.
3: Berani mencoba
1: untuk mungkin teman-teman juga yang mungkin pengin berkarya tapi kayak masih ragu
3: gitu ya. Tapi kadang-kadang berani mencoba mungkin dia berani sih. Cuma kalau enggak ketemu wadah yang tepat, agak sulit juga.
1: Itu dia. Ya,
3: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya. Produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan udah teknis banget kan. Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
1: Benar-benar.
3: Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu, orang bilang ih ya kan, ih Denoni ada lo gitu.
1: Betul. Oke.
3: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kali.
1: Itu nggak udah nggak titik-titik lagi tuh ya.
2: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Kenapa nih kata Meta?
1: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Planner tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga The Noni.
1: The Noni.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kak Ika, silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget gak sih?
0: Aduh.
3: Buat teman-teman ya, harus banget dengerin lagu ini.
2: Iya, sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Oh, wow.
1: Aku juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Yeah. Karena relate ke banyak orang. Yeah. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin.
2: Makanya
3: cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini, ciwi-ciwi ini, berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga, pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita-cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, oh saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
3: buat kalian. Nah kita kaget lah, apa itu? Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
1: Sebenarnya iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin
1: ditebelin. Ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayaknya.
0: Benar.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Ini buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati, di ghosting, di PHP, boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau mainin, mau main langsung kirim aja lagu kita.
0: Oke.
1: Jadi ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti ya untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Makanya kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta
3: ya, buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti relate
3: ini.
0: Betul.
3: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta, karena cinta itu bukan untuk dimainin.
2: Benar. Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Benar. Udah padat jadwalnya. Iya.
1: Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi hostnya.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mayari aja boleh nggak kita nambah host?
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya? Ada nggak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan? Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat. Wih. Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya.
0: Aduh, waduh, siapa yang berani main-mainin?
3: Banyak
0: ya?
3: Kan.
1: Waduh, ini curhat atau siapa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya, daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya.
0: Benar.
2: Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kak ya.
0: Blondo. Oh, suka yang lebih muda ya.
2: Enggak sih sebenarnya sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya.
2: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
0: Waduh, 5 kali banyak sih.
1: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah mateng di puun.
0: Well done, bener-bener.
2: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali ya.
0: Iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
2: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
0: Waduh.
3: Karena kita lagu kita udah merimain nih. Jangan.
2: Trauma soalnya.
0: Bener-bener. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
2: Yang pertama gak konsisten hadirnya sih.
0: Oke.
2: Kalau udah gak konsisten hadirnya mending cari yang baru gak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut aku.
0: Waduh, lama juga ya.
2: Lama kan ya.
0: Iya.
1: Itu salah satu parameternya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang kedua?
2: Yang kedua apa ya? Kalau dari pengalaman aku, ternyata cowok itu nggak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess, terus udah bilang bakal serius sama segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem. Ternyata
3: bawa ke keluarga pun belum tentu ya diseriusin. Nggak menjamin semua itu.
2: Jadi untuk menjamin orang itu nggak mainin perasaan kita tuh sebenarnya nggak ketebak sih kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba, terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era
3: tiba-tiba kayak banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
0: Iya sih, benar-benar
3: banget awalnya di posisi awal tiba-tiba kayak udah ketengah nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut para cewek ini. Udah deh mulai slow respon, kayak enggak punya waktu gitu-gitu.
0: Oke.
2: Saya kadang berpikir aneh ya kak, padahal kami tuh kalau dibilang cantik cantik kan ya, prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget itu udah jadi warning banget ya. Benar.
2: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya.
0: Iya, benar.
2: Makanya kadang tuh membingungkan kak, cowok tuh gimana sih?
3: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya dari awal sampai itu. Akhir.
2: Kalau bisa misalnya
3: dari awal udah di push banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kitanya yang berperan.
0: Benar
2: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia.
0: Cari
2: kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih, benar sih.
3: Sendiri dulu buat bahagia.
0: Benar.
3: Cinta sejati akan hadir.
1: Sedap, ini bahasanya luar biasa.
2: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
0: Benar.
3: Nanti jadi kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
2: Manifest tentang cinta sejati.
3: Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat terimain dulu buat teman-teman di luar sana. Kita juga ya terutama. Habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk baik.
0: Amin.
1: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
1: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Woi, sedap.
1: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
1: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
0: Asik.
1: Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, Mas Rio konsisten.
1: Amin.
0: Benar, konsisten ya? Bikin lagu gitu kan.
1: Rilis,
0: rilis. Udah mantap. Ya udah. Kita habis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105. Jadi langsung aja ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
2: Bener.
0: Tapi BTW, tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya.
3: Iya.
0: Namanya The Noni.
3: Iya, itu kenapa namanya
0: itu The Noni? Itu kenapa namanya The Noni?
1: Oke. Silakan lagi ya.
2: Sebenarnya ini juga nama ini hasil discuss kita bersama ya, kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo nona, noni-noni gitu ya, yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
3: Elegan,
2: gitu kan. Cantik harus ya, karena ya, wanita.
1: Pasti.
2: Bisa juga ya, D-nya itu Dita ya, dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dahulu keren banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya. Semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
3: Luar biasa.
1: Nama betul-betul adalah doa.
0: Ah itu dia.
2: Bisa juga nih di Korea juga oni.
3: Tapi karena kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu.
1: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan. Saya gede
1: ajak.
0: Benar-benar. Makanya kan bisa sendiri.
3: Bisa sendiri, benar.
0: tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih di dunia musik tentunya?
1: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita nggak tahu nanti akan ada berapa project lagi, tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
1: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang, atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari project ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya, ini jadi salah satu aset kita juga. Dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
3: Betul.
1: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain, digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
2: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal, yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya, di-share, gunakan sound-sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis, baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok-TikTokan, mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan.
3: Oh, itu wadahnya ya.
2: Itu tempatnya.
0: Bener, itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
2: kita. Bikin ini khusus nih buat teman-teman ya, yang merasakan hal yang sama-sama kita.
0: Bener. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita gak bisa mengungkapkan gitu.
2: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
2: Kalau sekarang kan TikTokan kan, TikTokan langsung share aja ke orangnya.
3: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
1: Atau enggak panggil aja The Noni kita.
2: Kita nyanyi
1: kupingnya langsung.
0: Gak bawa headset, tenang aja ada The Noni.
1: Lebih ke kayak kena reki ya itu dia.
0: Langsung
2: kiri kanan soalnya.
0: Langsung di kuping. Bener. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
3: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar.
3: Itu maksudnya teman-teman musikpreneur Indonesia jangan takut. Enggak harus juga dia di Jakarta, kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja, do it. Supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
3: Mulainya dulu.
0: Betul.
3: Mulai dulu, nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu, kadang-kadang kan gitu, mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu, ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Nah,
3: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
3: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
1: Sebentar banget, kan
3: yang sebulan.
1: Sebulan.
3: Berarti artinya dari tim produk sinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau nggak selesai-selesai nih, mungkin 6 bulan lagi nggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar-benar.
3: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
3: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
2: Betul.
3: Berarti gak ada yang salah, mustahil. Gak ada yang mustahal dan mustahil. Yang penting lakukan, dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru.
3: Selalu rilis, pasti. Ya. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi dibalik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
3: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau nada buminya.
0: Benar. Gitu.
3: Jadi kita banyak, gak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
3: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
3: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
3: Gak bikin kue dulu kan?
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
1: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita. Instagram
2: jangan lupa pribadi. Follow di akun official kita, di manajemen kita, Rins Entertainment.
1: Rahasia investasi sukses.
2: Di sana nanti kita juga ada beberapa project. Dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
2: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage international stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
1: Betul.
2: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
1: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
2: Tentu.
1: Mau tahu keseharian kita juga boleh di akun Instagram pribadi Dita Zulaika dan
2: Nagia Halisa.
1: Jangan lupa follow.
2: Jangan lupa follow. Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Itu
2: yang paling penting.
1: Yang paling penting ya.
0: Benar.
1: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalnya butuh.
3: Sudah siap. Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
3: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
3: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
2: Rahasia namanya.
0: Benar.
1: Disujud ya.
3: Iya.
0: Waduh.
3: Jadi dia siap untuk sukses berarti.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya, selain berusaha ya.
2: Sambil teriak.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya, jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
1: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
1: Belum ada ya.
2: Belum.
0: Next. Belum ya. Next, mungkin ya. Nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Oke, teman Pro 2, teman terbaik ya tadi katanya. Yeah,
2: teman terbaik Pro 2.
1: Iya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Kak Rio juga thank you. Luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara kedepannya. Gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya. Jadi
3: amin.
1: Semoga
2: jadi tempat wadah ya buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
1: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
2: Thank you banget.
0: Alright.
1: Selamat menikmati. Yeah.
2: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
3: Ayo kita tutup.
0: Simple.
3: Iya. Jadi untuk musik planner teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
3: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
3: Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya bisa berbagi bersama itu penting juga karena ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Nah itu yang harus dijaga.
0: Oke.
3: Ya, jadi sebagai talent malah sekarang udah menjadi artis. Ya udah lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
3: Ya, yaitu adalah tadi dibilang apa? Rahasia investasi
1: sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
3: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Dono nih sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
1: Amin.
0: Jadi mungkin bisa main lagi ke sini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Music Planner. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Music Planner selanjutnya. Bye-bye.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Produk FM

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sesedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Selamat hari Sabtu and have a nice weekend buat kamu. Weekend awal bulan dengan rekening yang masih melimpah ruah. Wow, beda ya. Jadi mau beli apa gitu ya, mau nongki di mana gitu. Biasanya kayak lebih pede aja teman berdua, ya gak sih? Jadi ini kayaknya weekend yang menyenangkan tuh adalah weekend di awal bulan ya. Okay. Dan Resti masih nemenin kamu juga loh buat edisi hari ini. Kalau ngomong seputaran Sabtu tuh banyak yang seru yang bisa kamu dengerin ya, termasuk yang pengen memantau bagaimana perkembangan lagu-lagu terkini ya, baik Indonesia maupun mancanegara. Semua ada di hari Sabtu teman bro dua. Nanti ada Indonesia Top 20 plus International Top 20 juga bakal hadir buat kamu jam 2 ke 3 terus 3 ke 4 ya kan. Bukan itu doang, ada lagi yang lain yang seru-seru yang juga bakal aku hadirkan buat kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM, masih di program spesial kita Santai Siang.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang udah pukul 12:09 waktu Indonesia Barat. Untuk kaum muslimin muslimah dimanapun berada, saat itu kita dengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya.
0: Eh iya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
3: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.
4: Kita Indonesia, kita gembira!
3: Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan

juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih satu atau dua hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua.
2: Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
3: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
4: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
3: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
4: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: Tapi lomba di sekolah sebelah gak kedaerahan gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!
5: Pernah terpikir nggak, sejak kapan makanan cepat saji atau fast food jadi bagian dari gaya hidup? Sejarahnya ternyata sudah dimulai sejak awal abad ke-20. Salah satu pelopornya adalah restoran cepat saji di Amerika Serikat yang menawarkan makanan praktis, murah, dan bisa disajikan dalam hitungan menit. Seiring berkembangnya zaman, konsep ini menyebar ke seluruh dunia dan jadi simbol gaya hidup modern. Fast food memang punya banyak kelebihan, praktis, cepat, dan cocok untuk orang dengan aktivitas padat. Tapi, di balik kemudahannya, ada dampak yang perlu diperhatikan.

0: udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Eh, tanya adek ini aja ah.
1: Dek, dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
2: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Wah, buang-buang waktu deh ngomong sama kamu, tahu gak?
3: Ada apa, nak?
2: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah, Pak Umar? Rani nggak tahu kalau ini anak bapak.
3: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak. Maaf.
3: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
3: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
3: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
2: Sain.
0: Eh, itu juga nggak sopan, tahu?
2: Oops, sorry.
4: Pernahkah kamu bertanya, sejak kapan tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola mulai dikenal? Ternyata, kebiasaan ini sudah berlangsung sejak televisi mulai hadir di berbagai negara pada pertengahan abad ke-20. Pada masa itu, memiliki televisi bukan

sederhana itulah lahir suasana penuh keakraban yang kemudian menjadi tradisi. Di beberapa negara Eropa dan Amerika Selatan, pertandingan penting bahkan ditayangkan menggunakan layar proyektor di balai kota, taman, atau ruang komunitas. Tujuannya sederhana, agar lebih banyak orang dapat merasakan euforia pertandingan secara bersama-sama. Tradisi tersebut terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Layar raksasa mulai dipasang di ruang terbuka saat ajang-ajang besar seperti Piala Dunia atau kejuaraan antar klub digelar. Ribuan supporter berkumpul mengenakan jersey kebanggaan, menyanyikan yel-yel hingga bersorak setiap kali gol tercipta. Di Indonesia, budaya nobar mulai semakin akrab sejak era 1990-an dan berkembang pesat memasuki tahun 2000-an. Kini, kafe, taman kota, pusat perbelanjaan, hingga lingkungan pemukiman sering

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Teman terbaik.

0: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Wah, disambut banget aku ya. Satu kali call ini ternyata. Padahal bukan nyambut akunya sebenarnya. Iya kan? Tapi yang jelas sama Prodo 2 ngomongin seputaran weekend, yes, apalagi weekend awal bulan kayak aku bilang tadi tuh kayak perpaduan dan kolaborasi yang tepat banget. Waktu kamu untuk menikmati libur kamu tuh panjang ya, didukung oleh finansial yang kuat ya. Kayak aduh mau ngapain aja, mau kemana aja tuh bisa gitu deh ya. Oke lah, yang pasti juga aku masih bakal terus nemenin kamu dengan playlist yang udah disiapin. Tapi nanti jam 2 aku ingetin lagi ya, kita bakal cari kabar tentang perkembangan lagu Indonesia terkini di Indonesia Top 20 RRI Pro 2 FM Palembang. Itu nanti di jam 2 sampai dengan jam 3 baru deh bakal dengerin gimana perkembangan lagu mancanegara selanjutnya ya. Oke, ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku bakal kasih kamu yang bikin kamu nyaman banget di zona nyaman, ada 420.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan YouTube Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: takut apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di-DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

teman terbaik kamu. Hai, hai, hai, hai teman Pro 2. Udah hari Sabtu, saatnya buat apa? Bukan buat ngapel, tapi buat dengerin dulu nih 20 lagu Indonesia terhits di Pro 2 FM Palembang. Bareng sama Selvian, selama sejam ke depan nanti aku bakal menghadirkan lagu-lagu terhits di Pro 2 FM Palembang selama pekan ini ya. Siapa tahu ada lagu favorit kamu, ada lagu galau kamu yang nongkrong di chart kita untuk pekan ini. Dan teman Pro 2, ada yang bertahan, ada yang naik, ada yang turun, ada yang datang dan ada yang pergi. Kita ucapin dadah dulu nih sama lagu dari David Bayu, Segalanya Itu Kamu Yang Sayang Banget Harus Pergi dari chart kita untuk pekan ini. Dan menyambut kedatangan pendatang baru alias new entry, langsung aja ini dia ada Nabila Takia dengan Cegil 20.

0: Generasi 19 ada kolaborasi manis dari Raisa dan juga Barcelona Bestan di Awal Kisah Selamanya. Lagu ini harus turun ya, 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu nih teman Pro 2. Dan ditunggu deh kolaborasi berikutnya dari Raisa dan juga Barcelona. Karena sebenarnya ini juga kan pertama kali mereka kerja bareng ya. Karena sudah sering banget Raisa kerja bareng sama Barcelona di balik layar sebagai penulis lagu. Dan akhirnya Barcelona mungkin bilang kayak gini, daripada aku nulis lagu terus buat kamu, kayak kita nyanyi bareng aja kali ya. Jadi deh lagunya. Dan kalau Raisa dan juga Barcelona mesti turun, nih ada yang pelan-pelan udah mulai merangkak naik nih teman Pro 2. Dari posisi 20 minggu lalu, sekarang lagi duduk manis banget di posisi 18. Ada Mesa Yira di ujung minggu
1: 18.

kadang masih suka bingung banget nih kalau mau ngapalin judul lagu dari Nuka barusan. Di posisi 17 ada Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Dan lagu ini emang sering banget ya kira-kira ini dipakai buat background konten-konten throwback gitu ya, di TikTok, di media sosial yang emang vibes-nya tuh pas banget loh buat mengenang masa lalu tapi tetap optimis buat menatap masa depan One Pro 2. Nah, kalau Nuka udah ngebahas masa yang indah, kalau gue yang berikut ini malah sebaliknya pengen ngajakin kamu buat ikhlas. Ikhlas sama kepergian orang ya. Ya udah, pergi aja sana. Pergilah kasih.

album perayaan Patah Hati. Nah, For Revenge, mereka balik lagi dengan album perayaan Patah Hati 2. Siapa sih yang mau patah hati berkali-kali? Cukup sampai 2 aja kali ya. Nah, kalau kolaborasi dari For Revenge kali ini, mereka ngajak lomba sihir dengan Selamat Merayakan yang naik 1 peringkat dari pekan lalu, Teman Pro 2. Ini kolaborasinya gila banget sih. Aura-aura galaunya For Revenge dipaduin sama lirik-lirik satirnya Lomba Sihir Teman Pro 2. Tapi walaupun begitu, ternyata fun fact-nya adalah proses perekaman lagu ini tuh penuh dengan canda tawa ya. Walaupun lagunya ngajakin kamu buat merayakan ya patah hati. Udah cukup dengan ngerayainnya. Kali ini kita sambut dulu deh. Sayang banget ada si ganteng kacamata yang ikonik banget nih, ada Afgan, yang lagunya mesti turun untuk pekan

inspirasi dari Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda dengan lagunya yang berjudul Kau di posisi 13 Teman Pro 2. Dan Maudy Ayunda sendiri juga, aku sempet baca tuh kalau Maudy Ayunda tuh dia ngaku kalau dia tuh juga sebenarnya ngefans banget loh sama warna vokalnya Bilal yang katanya tuh vintage abis deh. Makanya pas diajakin duet sama si Bilal, dia langsung oke gas, gak perlu mikir panjang lagi dan jadi deh lagunya. Dari yang puitis-puitis, kita lanjut lagi ke yang syahdu dulu deh. Apalagi pas banget nih buat temenin kamu di malam minggu nanti, ada Wijay 80 dengan Malam-Malam.

0: Sekarang juga kolaborasi maut ya. Glenn Samuel ketemu sama Bricia Jodi, aransemennya Andi Rianto. Lagunya ini dulu juga sempat dinyanyiin sama Anang featuring Krisdayanti, teman Pro 2. Cuman sayangnya lagu ini mesti turun satu peringkat di posisi 10 nih, teman Pro 2. Dan buat kamu yang makin cinta sama si dia, coba deh tanya kepastian sama si dia. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana hubungan ini? Mau jadi apa hubungan ini? Tuh, udah didukung tuh sama Mbak Yura Yunita yang ada di posisi selanjutnya.
1: 10.

dari posisi 12 pekan lalu, kali ini Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota naiknya gila-gilaan banget ya. Dan ini adalah lagu yang ditulis oleh Samuel Cipta ketika dia tuh lagi keliling kota sendirian, terus tiba-tiba twing, muncul aja gitu inspirasinya buat nulis lagu ini ya teman Bro 2. Pas banget deh buat kamu juga yang mungkin lagi di jalan, lagi menikmati suasana kota Palembang akhir pekan kayak gini nih, yang semoga aja gak macet ya. Apalagi kalau lagi musim hujan, kadang tuh Palembang, wah, macet-macetnya tuh parah banget. Kalau lagi musim liburan, di area-area pusat perbelanjaan, di tempat wisata, terus lagi musim apa lagi coba, yang mungkin akan ngasih suasana tertentu yang entah bikin kamu bakal kangen sama momennya, atau malah bikin kamu jadi kesel, pengen musim ini tuh cepat-cepat berakhir. Apapun musimnya, sebenernya kita nikmati aja dulu kali ya. Musim hujan, musim kemarau, semusim, Toh Pati bareng sama Nadi Basalamah. 8.

betah banget di posisi yang sama dengan minggu lalu, Paul Partohap dengan 404 Home Not Found teman Pro 2. Judul lagu ini tuh unik banget ya, kode ketika kamu lagi nge-browsing terus error gitu internetnya. Sama juga pas kamu lagi butuh tempat buat pulang tapi kamu gak punya rumah, ya udah ini lagunya cocok banget. Kalau lagu yang berikut ini juga cocok banget sih buat kamu yang udah mulai berusaha untuk menurunkan ego kamu dalam hal apapun itu ya Tuan Pro 2. Nih ditemenin dulu deh sama Padi Reborn yang baru aja ngerilis album mereka 28, dan lagu Ego juga masuk dalam album terbaru dari Padi Reborn.

Kita udah sampai di top 5 dan aku JJ dengan lagu Lihat Kebunku ini. Sayang banget ya harus turun dari posisi 4 pekan lalu teman Pro 2. Dan lagu ini juga sempat viral karena aransemennya emang sebenarnya kayak bikin kita jadi ingat lagi sama lagu anak-anak ya. Tapi kalau yang versinya aku JJ ini emang terdengar modern, easy listening dan cocok juga sih buat segala usia. Wah. Karena kayak dari nyanyiin lagu semasa kita kecil ya, lagu anak-anak, di bridging untuk lagu yang kayaknya untuk area dewasa. Hanya orang

masih asik dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif. Ini masih betah banget di posisi 3 loh. Sama halnya juga runner-up kita untuk pekan ini nih teman Pro 2. Ada Nadifa Salama, Aziz Harun, dan Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Indonesia Top 20.
1: Dan teman berdua, sebelum aku bocorin yang ada di posisi puncak untuk pekan ini, kita kembali lagi yuk recap dari posisi 20 sampai posisi 2 di Indo Top 20 Pro 2 Palembang. Di posisi 20 ada new entry kita dari Nabila Takia dengan lagunya Cegil. Raisa dan Barsena Bestandi awal kisah selamanya ada di posisi 19. Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu ada di posisi 18. Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya dari Nuka ada di posisi 17. Turun ke posisi 16 ada Raim Laude dengan Pergilah Kasih. Dan di posisi 15 ada kolaborasi dari For Revenge dan Lomba Sihir dengan Selamat Merayakan. Afgan dengan lagunya Kacamata harus turun ke posisi 14. Dan di posisi 13 ada Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda dengan lagunya Kau. Wijaya 80 dengan lagunya Malam-Malam ada di posisi 12. Sementara di posisi 11 ada Glenn Samuel, Brisia Jody, dan Andi Rianto dengan Makin Aku Cinta. Mau Jadi Apa dari Yura Yunita ada di posisi 10. Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota ada di posisi 9. Posisi 8 ada Tohpati dan Adi Basal Lama dengan Semusim, sementara Paul Partohap ada di posisi 7 dengan lagunya 404 Home Not Found. Padi Reborn dengan lagunya Ego ada di posisi 6. Posisi 5 ada Aku JJ dengan Lihat Kebunku. Posisi 4 ada Mahalini Ingat-Ingat Lagi dan kolaborasi Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan lagunya Alama ada di posisi 3. Dan untuk runner-up kita di posisi 2 dan dari Basalauma, Aziz Harun dan Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Yap, teman berdua, ini dia jawara bertahan kita di Indo Top 20 Pro 2 Palembang. Dengan lirik yang dalam banget, musik yang bikin tenang banget, bikin nyaman banget, ini dia ada Sedia Aku Sebelum Hujan dari

0: Indonesia Top 20.
1: Udah komplit ya 20 lagu Indonesia terhits untuk pekan ini di Indo Top 20 Pro 2 RRI Palembang. Buat kamu yang lagunya turun atau baru masuk, jangan lupa ya dukung terus musisi favorit kamu, requested sering mungkin melalui WhatsApp, Instagram, ataupun juga aplikasi RRI Digital Pro 2 Palembang di kolom live chat. Dan aku Selvian pamit undur diri. Setelah ini kamu bakal dengerin International Top 20 Pro 2 Palembang. Dan thank you banget untuk dukungan dari para label dan dukung terus musik Indonesia.
0: Indonesia Top 20.

0: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui Forum Komdigi di Medan. Forum ini menjadi langkah meningkatkan kapasitas menghadapi perkembangan komunikasi digital, di mana Kepala Dinas Kominfo Palembang, Kemas Haikal, menyebut transformasi digital tidak hanya soal teknologi saja, tetapi juga komunikasi publik yang efektif, di mana peserta forum juga membahas strategi media sosial, analisa data, hingga penyerapan aspirasi masyarakat. Informasi kedua, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan petani program cetak sawah di Sumsel mendapatkan pupuk dan bibit gratis. Bantuan itu diberikan untuk mendukung keberhasilan perluasan area persawahan, di mana menurut Dudung petani juga akan mendapatkan pendampingan selama 3 musim tanam hingga hasil panen meningkat. Target awal produksi lahan baru dipatok sekitar 3 ton per hektar, di mana program cetak sawah ini menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Informasi terakhir, G-Kids resmi mendapatkan hak distribusi 23 film perpustakaan Studio Ghibli untuk wilayah Inggris dan juga Irlandia. Hak tersebut mencakup penayangan bioskop, home video, televisi, dan juga platform digital. Distribusi akan dimulai dengan perilisan IMAX Kiki Delivery Service pada 21 Agustus 2026, di mana beberapa film populer lainnya seperti Spirit Away dan The Boy and the Heron juga masuk dalam katalog. Kikis juga akan bekerja sama dengan Animal Limited untuk distribusi di kawasan tersebut, di mana langkah ini membuka kembali akses penonton Inggris dan Irlandia terhadap film-film Ghibli yang sempat terbatas beberapa tahun terakhir. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Informasi terkini Info Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kiss FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Finally is International Top 20 Pro 2 RRI Palembang bareng Divya yang bakal nemenin kamu di Sabtu sore ini. Yay! Setelah sekian banyak musisi yang comeback di tahun ini, kayaknya persaingan chart kita tuh jadi makin gaspol banget gak sih? Banyak banget posisi-posisi yang semakin digeser-geser. Makanya teman Pro 2, pastiin kamu juga gaspol request terus lagu favorit kamu supaya gak digeser sama yang lain. Tapi sayang banget nih, salah satu performer Coachella kita yang bikin banyak orang nostalgia, yaitu Justin Bieber dengan Daisies, harus keluar dari chart setelah bertahan cukup lama nemenin kamu teman Pro 2. Nah, kalau ada yang keluar, pasti ada juga yang masuk dong. Ini salah satu lagu yang secara global itu udah booming banget ya, karena udah ditunggu-tunggu sama para ARMY. Yes, ini dia, ada BTS dengan Swim yang semakin berenang-renang ke posisi 20.
1: Number 20.

0: Our legend Raye, Where's My Husband? Harus berada di ambang batas nih. Waduh, kayaknya teman pro 2 udah gak sibuk lagi ya nyari-nyari husband. Tapi lagi sibuk jadi internet girl nih, karena ada yang abis ini bakalan nge-scroll internet terus, FOMO sana-sini, dan harus tahu apa aja sih kabar terbaru di dunia internet. Yap, ini dia ada case saya dengan internet girl di posisi ke-18.
1: Number 18.

0: Posisi ke-17 tadi ada Tate McRae dengan Nobody's Girl yang ngingetin kamu untuk selalu utamain diri sendiri setelah semua yang terjadi. Tapi kalau kamu gimana nih Tom Pro 2? Put yourself first atau malah rela ngelakuin segalanya kayak lagu yang di posisi ke-16 ini, Bruno Mars dengan Risk It All.
1: Number 16.

0: Orange Country di posisi ke-15 sebagai karya terbaru dari Gorillaz yang menggandeng musisi Kara Jackson dan Anushka Sharma. Dan juga ada Bizarrap, widih, rapi banget ya. Sedangkan di posisi selanjutnya di Top Pro 2 ada yang harus turun dari tahta. Another Legend. Ini dia posisi ke-14, ada Taylor Swift dengan The Fate of a Feeling.
1: Number 14.

0: Maaf ya teman Prodo ya. Asik banget parah nih lagu ya, dari Tame Impala featuring Jenny. Dracula versi remix ini tuh berhasil banget menghantui tiap scroll medsos kamu, iya gak sih? Ini juga bikin Dracula remix tuh jadi earworm sejuta umat nih. Ada juga yang gak kalah earworm, posisi selanjutnya yaitu lagu yang catchy dan lucu banget, tapi isinya gak mau dibilang lucu. Ini dia number 12, Eyelid dengan Not Cute Anymore.
1: Number 12.

0: knows yang masih jadi comfort song kamu tiap lagi di posisi yakin gak yakin dan pasrah aja sama takdir. Tapi awas loh, siapa tahu kamu lagi diomongin kalau kamu itu rude banget, kayak di lagu terbarunya Hearts to Hearts. Ayo, siapa yang terngiang-ngiang partnya Stella? Ini kayak udah jadi anthemnya para hacu gak sih? Langsung aja kita dengerin top 10 kita. Ada Hearts to Hearts dengan Rude.
1: Number 10.

Blackpink In Your Area di posisi ke-9 dengan lagu Go. Emang gak pernah mengecewakan para Blink ya, yang udah setia nungguin Blackpink comeback. Kayaknya Blink juga did a really great job sih, sampai album Deadline ini jadi masuk posisi tinggi di berbagai chart. Dan abis ini kamu juga bakal dengerin lagu yang jadi karya terbaru Somber nih. Setelah karya-karya sebelumnya itu selalu masuk playlist banyak banget orang ya, apalagi kalau udah urusan percintaan yang gagal, atau malah jadi kayak judulnya, Homebreaker. Number 8.

0: have Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside yang juga viral banget nih teman Broadway. Kalau kamu Chronically Online, mungkin tiap dengerin lagu ini kamu jadi tiba-tiba pengen ice skating gak sih? Soalnya lagu ini tuh emang viral banget sebelumnya dan sekarang makin viral lagi setelah digunain sama athlete skate Alicia Liu. Nah, kalau yang selanjutnya ini juga salah satu lagu yang bakalan kamu temuin di mana-mana nih. Di media sosial ada, di pusat perbelanjaan juga ada, bahkan di playlist radio kesayangan kamu juga. Karena it's so easy to fall in love with this song. Yep, ini dia posisi ke-6 ada Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number 6.

0: Sabtu ini ada Taylor Swift dengan All Polite yang semakin rame dengan rilisan terbaru versi remixnya, kolaborasi Taylor Swift dengan berbagai DJ ternama. Ini juga makin rame setelah aktor Cillian Murphy itu ikutan gabung di music video All Polite. Wih, kayaknya All Polite ini bisa jadi penyembuh gak sih dari kisah lagu selanjutnya nih yang nyesek banget karena terjerat hubungan yang gak sehat. Itu tuh nguras energi banget gak sih? Makanya lagu ini juga emosional banget, ditambah vokalnya Madison Beer dalam karyanya dari
1: Number 4.

0: Future by Harry Styles di posisi ketiga atau nomor 2. Another Earworm, karena liriknya dan melodinya tuh repetitif banget gak sih? Tapi walaupun repetitif, ini gak bikin bosen, malah yang ada diputerin terus, apalagi buat yang relate sama perjalanan membuka kisah baru. Widih, tapi biasanya nih kalau udah berani memulai hal baru, pasti juga berani untuk menghadapi resiko yang sangat besar demi mempertahankannya gak sih? Tapi gimana ya? Kalau yang kamu pertahanin itu malah bikin kamu harus ada di ujung jurang. Aku bakalan kayak Sienna Spiro gak sih? Dengan lagunya yang ada di posisi runner-up kita, Die on This Hill.
1: Number 2.

0: original top 20.
1: Sebelum lanjut ke posisi pertama, let's get some short recap from number 20. Di posisi ke-20 ada BTS dengan Swim. Di posisi ke-19 ada Rye dengan Where's My Husband. Di posisi ke-18 ada Cat's Eye dengan Internet Girl. Di posisi ke-17 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di posisi ke-16 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di posisi ke-15 ada Gorillaz, Kara Jackson, dan Anushka Shankar dengan Orange Country. Di posisi ke-14 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di posisi ke-13 ada Tame Impala featuring Jennie dengan Dracula Remix. Di posisi ke-12 ada Eyelid dengan Not Cute Anymore. Di posisi ke-11 ada Daniel Caesar dengan Who Knows. Top 10, di posisi ke-10 ada Hearts to Hearts dengan Root. Di posisi ke-9 ada Blackpink dengan Go. Ada Somber dengan Homewrecker di posisi ke-8 dan ada Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stay Side di posisi ke-7. Di posisi ke-6 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di posisi ke-5 ada Taylor Swift dengan All Polite. Di posisi ke-4 ada Madison Beer dengan Bad Enough. Di posisi ke-3 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi ke-2 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And finally yang kita tunggu-tunggu, jagoan kita Sabtu ini nih Tom Pro 2, sebagai lagu yang sering banget di request di Pro 2 Palembang ya. Lagu yang groove-nya tuh dapet banget, plus ada sentuhan soul 70-an gitu. Apalagi vokalnya juga khas banget, kayak lagi ngobrol tapi sambil nyanyi gitu, ya gak sih? As always deh, tiap Bruno Mars comeback, it's always such a bop. Dan ini dia jawara kita hari ini, our number 1, Bruno Mars with Eyes Is Mine.

Wah, ternyata banyak banget ya karya musisi internasional di tahun 2026 ini yang jadi kandidat lagu tetap di playlist kamu. Jangan lupa tuh, atur sepro dua mungkin playlist kamu dengan request terus lagu favorit kamu di Pro 2 Palembang. Siapa tahu lagu kamu jadi naik-naik ke puncak chart Sabtu depan, ya kan? And yes, teman Pro 2, itu dia 20 lagu teratas di International Top 20 Pro 2 RRI Palembang hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah setia dengerin dan request. Gak lupa aku ucapin juga terima kasih atas dukungan semua label. Sampai ketemu lagi di chart selanjutnya. Divya pamit, happy weekend and bye!

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi sama Naura di sore ceria hari ini ya. Weekend kita bakalan kamu temenin ya bareng Pro 2 Palembang. Dan pastinya teman Pro 2 banyak banget keseruan hari ini yang bakalan aku bagiin untuk kamu. Tapi teman Pro 2, sebelum kita seru-seruan bareng nih, sebelumnya aku pengen kasih tahu ke kamu kalau selanjutnya kita bakalan gabung dulu sama Pro 2 Sungai Liat untuk dengerin Belajar Sumba teman Pro 2 yang pastinya nih ngobrol bareng teman-teman yang keren banget. Jadi untuk kamu yang kepo obrolannya gimana, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, senang sekali rasanya bisa kembali menemani Tom Pro 2 dalam program Sore Ceria Belajar Sumba. Selama 1 jam ke depan bersama Happy, kita bakal ngobrol santai, inspiratif dan pastinya penuh manfaat dalam edisi Sabtu 4 Juli 2026. Jadi spesial sore hari ini ya Tom Pro 2, kita akan membahas tema yang sangat menarik nih, yaitu meramu resam bangka, mendulang cuan ala Reni Q. Dan program ini disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Sungai Liat dan Pro 2 Network Belajar Sumba. Nah, sebelum kita mulai, Happy mau menyapa dulu nih teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan tentu saja Sungai Liat. Halo teman Pro 2, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan dipenuhi kebahagiaan ya. Dan tentunya teman Pro 2, kalian juga bisa ikut berinteraksi dalam siaran berlangsung melalui kolom komentar live streaming YouTube ya. Nah, sore hari ini Happy gak sendirian. Sudah hadir dua narasumber luar biasa di studio kali ini ya. Mungkin kita say hi dulu ke Tom Pro 2. Hai.
2: Hai.
1: Oke, yang pertama nih ada Kak Niken Natasha Renita ya, selaku owner Reni Q. Benar kan Reni Q ya?
2: Iya, benar Reni Q.
1: Iya, jadi Reni Q sebuah produk perawatan rambut katanya ya.
2: Benar.
1: Yang berbahan dasar ekstrak resam khas Bangka. Dan juga telah hadir bersama kita Bapak Ardian Sufandi, SPDMM, selaku pembimbing kewirausahaan yang turut mendampingi perjalanan bisnis Reni Q ini.
3: Ya, betul sekali,
1: Kak. Oke. Jadi selamat sore ya buat Kak Niken dan Pak Ardian ya.
3: Iya.
1: Oke. Nah, mungkin kita ke Niken terlebih dahulu nih ya, karena yang mana Niken ini adalah seorang owner ya. Oke, bisa dong diceritain sedikit tentang diri Kak Niken saat ini.
2: Hai, nama saya Niken Natasha Renita. Saya baru genap 16 tahun pada 25 Juni tahun ini. Saya menjalankan Reni Q itu dari bulan Februari. Dari bulan Februari itu ketemu Pak Ardian, dibimbing sama Pak Ardian. Saya itu baru kelas 10, mau naik kelas 11 ya.
1: Oke.
2: Selain saya mau berprestasi di bidang non-akademik, saya juga berupaya berprestasi di bidang akademik. Salah satunya saya menjadi ranking 1 juara kelas di semester 1 dan semester 2. Dan ini dibimbing oleh Pak Ardian, saya meneruskan usaha Reni Q. Nah, Reni Q ini terinspirasi dari banyak produk kecantikan ya. Cuman ini khas Bangka. Mau ngelanjutin dari Pak Ardian, kata Pak Ardian Bangka itu potensinya banyak. Salah satunya itu ini resam, tapi belum banyak kan yang tahu.
1: Iya, yang mana kita tuh taunya resam biasanya kayak anyaman ya, anyaman bener. Kopiah gitu.
2: Iya, kopiah resam. Tapi ini dibikin jadi produk serum, ada juga roll-on serum sama pomade hijab spray dan masih ada lagi produknya.
1: Oke. Dan kenapa nih Niken memilih tanaman resam sebagai bahan utamanya? Kenapa enggak tanaman lain misalnya entah itu bawang misalnya? Agak jauh ya.
2: Saya milih resam itu karena resam sumber dayanya di Bangka Belitung sangat amat banyak ya.
1: Oh, banyak banget.
2: Iya, di Riding Panjang tadi saya baru saja bikin video pitchingnya. Itu hampir seluruh jalan itu resam semua. Jadi gampang ditemukan kan. Selain itu juga resam ada kandungan flavonoid, antioksidan, antibakteri, antiinflamasi. Jadi itu cocok banget sebenarnya untuk kesehatan rambut dan juga kesehatan muka. Cuman saya berfokus ke kesehatan rambut di sini.
1: Nah, Tom Pro 2, ternyata resam yang kita lihat di pinggir jalan banyak banget manfaatnya untuk kesehatan kita ya Tom Pro 2, terutama tadi ada pada kulit rambut kita ya, supaya mungkin nggak rontok.
2: Iya, Tapi selain nggak rontok karena dia ada kandungan antibakteri itu, kakak tahu nggak sih ada penyakit namanya psoriasis?
1: Iya.
2: Dia itu ketombe, cuman berkerak banget dan susah dihilangin.
1: Oke. Okay.
2: Nah itu tuh bisa banget dihilangin pakai produk ini, karena produk kami selain fokus kepada menumbuhkan rambut, ketombe, menghilangkan kutu, nah itu lebih fokus kepada penyakit di kulit kepala seperti keroin, lupus, dermatitis, kutu juga bisa.
1: Oke, banyak banget manfaatnya ya, dari daun resam ini ya. Jadi resam ini termasuk ke dalam paku-pakuan sepertinya ya?
2: Iya, benar. Saya jadiin resam ini sama kayak rosemary. Kalau kita kan kenalnya itu rosemary ya. Cuman kalau di Bangka ini yang benar-benar banyak sumber dayanya itu resam. Dan resam pun hampir sama kayak rosemary, tapi orang banyak belum tahu.
1: Oke, sekelas rosemary ya, ternyata luar biasa nih Tom Pro 2 ya. Oke, kita kembali ke Renicue lagi nih ya. Jadi sejak kapan Renicue ini mulai berdiri dan dipasarkan gitu?
2: Nah, kalau Renicue itu dipasarkannya udah dari Februari ya, Pak. Dari Februari itu saja sudah banyak peminatnya. Kalau di online itu udah hampir 250-an kalau di offline.
1: Terjual ya?
2: Iya, benar. Dan kalau di offline itu 160-an.
1: Jadi di bulan Februari 2026?
2: Iya, baru.
1: Oh, masih baru banget ya.
2: Masih baru banget.
1: Oke, dan untuk nama Renicue sendiri ada makna tersendiri mungkin?
2: Wah, ada, pasti banyak yang kaget nih.
1: Iya.
2: Jadi Renicue itu, Re-nya itu saya ambil dari nama kucing tetangga saya. Jadi Renicue ini sebelum dipasarkan itu melalui tes dulu, namanya tes in vivo, itu tes pada hewan kan. Saya tesnya pada bulu kucing. Jadi produknya itu dipakaikan ke kucing selama saya melihat perkembangannya 1 bulan. Dan itu bulunya bukan makin rontok ya, tapi makin bagus, lebat, tebal, gak gampang rontok juga. Kalau Renicue-nya itu terinspirasi dari bahasa Inggris, yaitu unique. Yang artinya unik, karena ini benar produknya unik.
1: Oke, luar biasa banget ya. Kayak semua dari nama, dari produk itu tuh udah dipikirkan secara matang seperti itu. Oke, menarik nih Tom Pro 2 ya. Ternyata dari tanaman yang sering kita lihat di sekitar bisa menjadi peluang usaha yang bisa terbilang menjanjikan ya. Dan untuk penjualan tadi, apakah itu benar-benar menjanjikan nih untuk Niken sendiri?
2: Menurut saya itu menjanjikan sekali, apalagi saya belum berusia 17 tahun. Saya saat menjalankan ini baru 15 tahun. Saya terinspirasi dari Pak Ardian, karena Pak Ardian adalah wira swasta.
1: Oke, baik Tom Pro 2 ya, kita masih banyak lagi pertanyaan nih untuk Niken. Kita masuki proses produksinya nih. Sebenarnya tadi udah kandungannya udah ya, terus manfaatnya juga udah. Terus bagaimana nih proses mendapat bahan baku resam? Apakah Niken jalan-jalan di pinggir jalan terus dicabut-cabut, atau emang punya kebunnya gitu?
2: Oh iya, kebetulan kalau pengambilan resam itu dilakuinnya sama papa saya. Juga kadang dilakuin sama Pak Ardian. Papa saya di sela-sela kerja, karena papa saya itu buruh harian, gak tentu kerjanya. Misalnya di daerah Air Mawar ini ada resam, nah diambil. Nanti resamnya itu yang daun kecil-kecilnya itu diprintilin. Selain itu juga Renicue ini selain menggunakan tumbuhan resam ya, dia juga menggunakan kulit kakao loh.
1: Kulit kakao berarti kulit coklat ya, buah coklat gitu.
2: Biasanya itu kan dijadikan limbah langsung dibuang, yang diambil itu hanya bijinya saja. Cuman ternyata kandungannya juga sama nih, sama kayak resam. Dia itu dapat menghilangkan bakteri, antiinflamasi juga. Sama ini juga pakai yang namanya tumbuhan ketepeng Cina.
1: Ketepeng Cina, baru denger nih. Itu tumbuhan kayak mana tuh?
2: Itu daunnya itu begini bentuknya dia. Itu biasanya tumbuh di sekitaran perkarangan rumah. Tapi nggak tumbuh di semua tempat.
1: Jadi itu sebagai campuran juga?
2: Iya, sebagai campuran juga.
1: Mungkin bisa deh Niken jelasin sedikit secara ringkas gitu, gimana cara dari awal mula pembuatannya, mungkin misalnya yang digunakan dari daun paku tersebut atau daun apa sih tadi, daun resam, iya. Apakah daunnya ataukah tangkainya gitu atau bagian apanya gitu?
2: Mungkin kalau hal tersebut saya bisa dibantu dengan Pak Ardian juga, okay, saya boy. Dengan Pak Ardian yang menjelaskan.
1: Iya ya, silakan.
3: Jadi proses pembuatannya ini resam. Mm-hmm. Jadi kita melihat potensi Bangka Belitung memang banyak resam ya.
1: Iya,
3: jadi
1: iya.
3: Tangkainya dikelola menjadi kopi ya, kerajinan, mm-hmm. tapi kebanyakan daunnya itu dibuang begitu saja. Jadi kami juga selalu sudah melakukan uji juga,
1: yeah.
3: uji dari UBB, kemudian uji dari BPOM dan juga halal LPPOM. Jadi bagaimana proses pembuatannya? Proses pembuatannya adalah kami menggunakan sistem infus, ya,
1: okay.
3: infus. Jadi bagaimana resam ini kita blend dengan VCO, kemudian kita endapan selama 3 hari, mm-hmm. kemudian baru kita saring, kemudian kita kelola lagi menjadi endapan lagi dan menghasilkan suatu minyak resam yang memang kandungannya sudah diuji juga di laboratorium kedokteran UBB. Jadi hasilnya juga memiliki flavonoid, saponin, tanin, dan memang berhasil untuk penyakit kulit begitu.
1: Oke, okay. mm-hmm. ternyata untuk cara pembuatannya juga sepertinya tidak terlalu rumit.
3: Betul sekali. Yeah.
1: Oke, okay, jadi memang benar-benar penemunya nih luar biasa banget gitu, bisa kepikiran ya. Oke, Tom Pro 2, kita jeda sejenak ya Tom Pro 2, kita istirahat. So, buat Tom Pro 2, stay tune terus, jangan kemana-mana. Tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
0: 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
7: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: kamu yang mana?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
3: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore.
4: Biar semangat kamu balik lagi.
3: Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
5: 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo teman Pro2, masih bersama Happy, Kak Niken, dan juga Pak Ardiansyah ya. Pak Ardian.
6: Ya, siap.
5: Oke, masih di obrolan sore ceria belajar Sumba. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tadi di serum-serumnya ya.
6: Iya, betul sekali.
5: Aku mau nanya nih, tadi kan Niken dan juga Pak Ardiansyah, Ardian yeah, bilang orang-orang yang terlibat adalah Pak Ardian sendiri dan ayahnya ya, ayahnya Niken. Atau ada tim lainnya nih dalam pembuatan tersebut?
6: Jadi untuk pembuatan memang kami kolaborasi, jadi guru, orang tua dan juga siswanya sendiri. Jadi tapi pihak sekolah juga, kepala sekolah juga sangat mendukung hal ini. Jadi bagaimana kami juga harus mensupport anak-anak ini harus bisa bertumbuh untuk menjadi seorang entrepreneur dan pemilik usaha. Jadi memang dia jurusan manajemen perkantoran. Mungkin pada semuanya bingung, kok manajemen perkantoran bisa membuat produk ini sih? Saya berpikir bahwa bagaimana anak-anak ini harus bisa menjadi pemimpin. Dia membuat perkantorannya, bukan bekerja di kantor, tapi harus membuat kantor. Ini bagaimana dengan produk yang dibuatnya ini, nanti dia akan bermimpi bahwa dia akan menjadi owner, pimpinannya, dan dia akan membuat perusahaan sendiri. Begitu. Jadi bagaimana kami harus bisa berkolaborasi dengan orang tuanya juga. Jadi bagaimana orang tua ini support sistemnya. Jadi kalau di rumah, ya bagaimana orang tua harus bisa mendukung anak ini untuk tumbuh. Jadi kalau kami hanya sebatas di lingkungan sekolah, orang tuanya harus bisa di belakang itu. Begitu.
5: Dan untuk produksinya ini, apakah ada pabriknya atau di rumah gitu, rumahan?
6: Jadi karena pabriknya ini belum ada kak ya, jadi saya memanfaatkan untuk lahan rumah saya, di belakang rumah saya. Karena keterbatasan juga kakak Niken, mungkin ya rumah Niken juga terbatas karena ruangnya agak sempit. Jadi saya prihatin melihat hal itu, jadi bagaimana saya membantu dia, membantu untuk membantu kegiatan produksi ini, begitu.
5: Jadi di belakang rumah.
6: Di belakang
5: gitu
6: rumah
5: ya?
6: Betul sekali. Tapi sudah standar sih, sudah di LPPOM sudah semuanya sudah terstandar semuanya untuk produksi ini, karena ini lebih kepada kesehatan. Jadi sanitasi, hygiene-nya terjaga semuanya, begitu.
5: Dan dalam satu kali produksi berapa lama waktu yang dibutuhkan?
6: Kalau produksi itu, kalau misalnya kita menghasilkan resamnya, oil resamnya itu membutuhkan 6 hari, jadi 3 hari penyaringan dan kemudian 3 harinya lagi kita mendapat murninya, jadi disaring dengan menggunakan kertas saring begitu. Jadi memang dia memang hasilnya murni gitu.
5: Oke. Dan untuk tantangan terbesar yang pernah dihadapi selama menjalankan usaha ini tuh apa sih, Pak?
6: Kalau tantangannya karena masih siswi ya, karena keterbatasan juga waktu. Jadi anak-anak ini kadang-kadang jam 7 sampai jam 4 itu sudah pulang, sudah capek. Jadi bagaimana ya, si Niken ini kadang-kadang beberapa usahanya lewat online. Jadi dia hanya menjualnya ini lewat Shopee, TikTok. Bagaimana dia promosinya di sana. Kemudian untuk misalnya online, offline itu dia lebih pada promosinya lewat WA, WA bisnis. Jadi dia menggunakan pemasarannya begitu. Jadi dia bisa akademiknya jalan, non akademiknya jalan. Jadi berharap nantinya sini kan bisa untuk nanti setelah lulus bisa membuka usahanya.
5: Nah sekarang pertanyaannya untuk Niken nih, sebagai pelajar ya, gimana sih cara membagi waktu antara pendidikan dan bisnis ini?
0: Kebetulan kalau cara saya membagi waktu ya, jam 7 sampai jam 4 itu kan pasti sekolah. Tapi di sela-sela jam istirahat saya sering nawarin teman saya tentang produknya. Kayak ada teman saya namanya Cahaya, dia itu beli lewat saya. Jadi saya promosi ini loh serum. Dia itu awalnya curhat kalau rambutnya itu rontok, terus ketombean juga, lepek. Aku saranin deh produk ini. Terus ternyata sebulan dia pakai ya, bener-bener kena, rambutnya makin panjang, ketombenya juga hilang, nggak terlalu lepek juga rambutnya. Terus rambutnya makin tebal sekarang. Jadi dia udah beli sampai 2 kali. Dan ini mau nambah terus sih dia.
5: Aduh, kayaknya cocok buat aku nih. Aku juga rambutnya rontok parah nih. Nanti di belakang layar kita beli ya. Oke, dan untuk Niken, apakah pernah nih rasa kayak pengen nyerah gitu? Aduh, aku capek, aku gak bisa gitu.
0: Waduh, pernah banget. Soalnya selain aku akademik sama wira usaha ini ya, aku juga ikut les Mandarin, sama juga ekskul basket. Jadi pastinya, waduh, capek banget nih. Cuman Pak Ardian dan orang tua saya selalu mendukung kayak semangat Niken, semangat Niken. Gak apa-apa capeknya sekarang, cuman nanti pas tua tinggal nikmatin.
5: Iya, bener-bener banget ya. Oke, kayaknya kita bakal bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 ya. Ada dari siapa ini? Pertanyaannya nih, seberapa penting inovasi dan riset dalam pengembangan produk kesehatan dan kecantikan? Untuk Pak Ardian, pertanyaan dari Shiva.
6: Oke, inovasi ini sangat penting. Jadi untuk menjalankan suatu wira usaha ini sangat penting. Jadi kita jangan sampai plagiarisme. Jadi saat ini kan pengusaha atau usaha ini banyak yang plagiat, sehingga banyak kita lihat di sepanjang jalan banyak yang tutup. Karena kenapa? Karena tidak ada inovasi. Jadi orang buka misalnya usahanya siomay, sebelah juga siomay. Buka tahiti, semuanya tahiti, sehingga tidak ada daya inovasi. Sebenarnya kita harus membutuh inovasi. Bagaimana inovasi ini menjadi daya lenting kita, daya beda kita. Jadi kesini kita punya usaha misalnya tahiti rasa strawberry, kemudian di sana nanti tahiti rasa coklat atau apa, dan itu menjadi suatu inovasi. Jadi inovasi sangat penting. Jadi saya didik sama anak-anak juga, bilang sama anak-anak, kalau misalnya pelajaran Pak Ardian itu pelajarannya sangat menakutkan bagi anak-anak. Karena kenapa? Karena yang saya buat pada anak-anak adalah inovasi. Jika anak-anak misalnya tidak ada inovasi dalam produk usahanya, maka saya tolak. Jadi harus ada suatu daya pembeda. Jadi misalnya MPMP-nya harus ada isi apa? Misalnya isinya ayam gitu kan, apa menggunakan daging rendang gitu kan. Jadi ada inovasi. Jadi ya tekniknya fusion gitu kan. Jadi ada suatu inovasi, daya pembeda. Jadi begitu, saya sangat berpikir pada anak-anak, ayo inovasi. Jadi saya memang terkenal kalau di SMK 2 Koba, saya kan baru di SMK 1, SMK 2 Koba, memang saya terkenal Bapak Inovasi. Jadi setiap saya masuk, ada Bapak Inovasi gitu kan. Jadi memang saya setiap masuk itu, anak-anak kelas 10 itu pada takut sama saya. Karena memang saya didik supaya berinovasi. Jadi inovasinya itu sangat penting. Karena kenapa? Karena kita itulah, pengusaha banyak, usaha banyak, tapi tidak ada inovasi maka kita akan mati usahanya. Begitu. Jadi harus ada inovasi penting.
5: Jadi inovasi itu sepenting itu.
6: Sangat
5: ya, Pak.
6: Sangat penting sekali, ya, betul sekali.
5: Okay, itu jawabannya buat Syifa. Happy Rasa, jawabannya tuh cukup detail ya dan menjawab sekali. Dan kita lanjutkan kembali ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Happy. Seberapa penting media sosial dalam perkembangan bisnis RENIQ ini? Mungkin buat Niken.
0: Media sosial itu menurut saya penting sekali ya, soalnya kalau sekarang cuman nawarnya dari mulut ke mulut itu susah, apalagi antar daerah gitu kan. Jadi media sosial ini kami sering bikin konten yang menarik. Dari konten yang menarik itu bisa menarik pelanggan. Jadi media sosial itu pokoknya best banget sih buat jualan produk.
5: Okay. Dan strategi digital marketing apa yang paling efektif menurut Niken?
0: Kalau menurut saya sendiri itu dari video ya, karena banyak kan sekarang orang tertarik beli dari video, kayak misalnya yang plot twist gitu videonya.
5: Oh, kayak di sosial media, konten-konten
0: iya,
5: gitu ya.
0: Iya, kayak konten. Itu juga kalau affiliate juga ngebantu banget.
5: Okay, jadi yang paling dipilih ya oleh Niken ataupun yang paling strategis adalah konten-konten video ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke Pak Ardian nih sebagai pembimbing kewirausahaan ya. Nah, Pak, pertama kali melihat Niken nih, apa yang membuat Bapak yakin bahwa dia ini memiliki potensi kewirausahaan?
6: Saya dapat Niken ini karena saya melihat ekonomi anak ini ya. Jadi ayahnya bekerja di pelabuhan. Jadi bagaimana ayahnya itu, anak ini gak bisa naik motor sama sekali. Jadi pulang pergi ayahnya selalu yang jemputnya, apanya yang jemputnya. Bagaimana saya melihat bahwa kegigihan seorang orang tua ini untuk anaknya sukses ini sangat tinggi. Jadi ke rumah saya pun anak papanya ini selalu mengantar dia. Jadi bagaimana papanya diskusi banyak tentang si anak ini, anak satu-satunya, anak tunggal. Bagaimana anak papanya ini berharap banyak kepada saya untuk bagaimana si Niken ini nanti kedepannya menjadi orang sukses. Jadi anak-anak yang saya didik adalah anak-anak yang memang ekonominya ke bawah. Jadi bagaimana saya ingin berprinsip bahwa anak-anak ini harus bisa kuliah, harus bisa kuliah lewat prestasinya, jangan tanpa harus membebankan orang tuanya dengan ekonomi. Banyak-banyak anak-anak yang di belakang sana juga sama juga gitu kan, mereka dari ekonomi yang ke bawah, mereka saya didik dan mereka juga saat ini sudah mulai menjadi orang-orang sukses begitu kan.
5: Oke, luar biasa sekali ya. Jadi Bapak ini melihat potensi dari mereka ya, dan melihat juga backgroundnya.
6: Betul sekali.
5: Okay, dan pertanyaan selanjutnya adalah skill kewirausahaan apa yang paling menonjol dari Niken nih?
6: Saya ya kak, dari untuk Niken?
5: Untuk Bapak.
6: Oh iya, skillnya ini dia public speakingnya bagus. Jadi bagaimana dia menjual produk ini skillnya untuk public speakingnya dia. Untuk komunikasinya tertata rapi, sehingga kita untuk menjual produk ini butuh suatu skill public speaking yang utama. Kalau misalnya anak tidak bisa menjual produk, percuma. Banyak produk yang memiliki inovasi tapi dia tidak bisa menjual, ya gak akan laku juga. Jadi inovasi public speaking itu sangat utama. Jadi bagaimana anak Sinikan ini, dia sosial medianya jalan, kemudian dia juga public speakingnya juga bagus. Jadi bagaimana sejalan dengan produk usahanya ini begitu.
5: Oke, jadi skill kewirausahaan yang paling menonjol dari Niken ini adalah public speakingnya.
6: Public speakingnya ya. Betul sekali.
5: Luar biasa sekali. Emang sih dari tadi kita dengar dia ngomong sangat tertata ya, berurutan
6: sekali.
5: Gitu. Oke, kita umroh dua, kita rest sebentar ya. Untuk itu masih bersama kita bertiga. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungiliat, teman terbaik kamu.
7: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kedua, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: kamu yang mana?
1: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
2: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
3: Lima FM Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, masih semangat ya? Masih bersama kita bertiga nih di obrolan sore ceria. Sore ceria belajar Sumba ya. Oke, kita masih berada, bukan berada nih, masih bertanya kepada Pak Ardian ya. Oke, dan pertanyaannya adalah, selama mendampingi Niken, proses perjuangan apa yang mungkin gak banyak diketahui orang gitu?
4: Jadi memang untuk membuat produk yang memang bagus, yang memiliki daya jual yang tinggi, itu gitu butuh riset. Jadi penelitian ini tidak hanya sebatas penelitian satu kali langsung dijual, enggak. Jadi memang prosesnya sangat panjang ya Niken ya. Jadi bagaimana Niken juga harus mencobanya kepada kucing juga, bagaimana hasil dampaknya juga. Jadi setelah itu baru kita melakukan uji kandungan dari produk ini. Jadi produk ini sudah diuji di lab kedokteran dan ilmu kesehatan Universitas Bangka Belitung dan memiliki ada 7 poin sangat positif di dalam kandungan ini, flavonoid, steroid, kemudian tanin dan sebagainya. Dan ini memang harus butuh proses yang sangat panjang untuk membuat suatu produk yang memang kualitas dan bermutu dan berdampak juga untuk kesehatan masyarakat begitu, Kak.
3: Oke. Dan menurut Bapak nih, mengapa penting bagi generasi muda untuk belajar berwirausaha sejak dini?
4: Ya, karena kita lihat ya bahwa saat ini angka pengangguran lulusan SMK sangat tinggi. Jadi angka pengangguran di Provinsi Bangka Belitung ada 32.000 angka lulusan SMK. Jadi bagaimana di Provinsi Bangka Belitung sendiri perusahaan itu terbatas, ya ada sekitar 30-an, tetapi perusahaan saat ini hanya mengambil lulusan S1. SMK kadang-kadang hanya dilirik sedikit aja. Tetapi bagaimana saya ini melihat potensi anak-anak SMK ini juga sangat bagus kalau misalnya dididik dengan lewat wirausaha. Jadi lewat wirausaha dia harus berani membuat lapangan pekerjaan. Jadi lewat usaha ini dia menjadi pimpinan. Nah, dengan usaha ini pasti akan mendongkrak perekonomian di Bangka Belitung. Jadi lewat inovasi, lewat wirausaha dari anak yang berani mencoba, berani action untuk berwirausaha, maka dia akan sukses ke depannya. Begitu. Jadi makanya saya melihat potensi-potensi anak-anak SMK ini sebenarnya kalau misalnya digenjot gurunya semangat, maka siswanya juga akan semangat. Tapi misalnya gurunya agak lemah, gitu kan, maka kemajuan enggak akan perubahan. Jadi bagaimana kita melihat SMK ini harus ada namanya perubahan yang sangat drastis lewat wirausahanya. Karena kalau kita semboyannya bekerja, maka bekerja di mana saat ini? Lapangan pekerjaan sangat susah. S1 juga sudah banyak. Kemudian apalagi SMK. Jadi bagaimana anak-anak SMK, utama yang paling utama adalah wirausaha. Jadi selain bekerja, motonya melanjutkan juga harus berwirausaha. Wirausaha adalah hal yang utama saat ini kalau di Provinsi Bangka Belitung. Begitu.
3: Oke, dan kita akan bacain juga nih pertanyaan dari Raisya ya, pendengar Pro 2. Raisya bertanya nih, bagaimana membangun bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga kualitas produk? Pertanyaannya untuk Pak Ardian katanya.
4: Oke, jadi bagaimana menjaga kualitas produk itu kita harus bisa melihat pengujiannya. Jadi kita sebelum menjual produk ini kita harus riset pasar dulu. Jadi ada namanya sebelum kita membuat produk kita harus bisa melakukan penelitian sederhana. Apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini? Saat ini kalau misalnya masyarakat tidak butuh, dia cuma hanya mencicipi, sudah itu besoknya nggak akan kembali lagi. Jadi kita harus riset pasar apa yang dibutuhkan. Oh, mm-hmm. saat ini yang dibutuhkan karena kita cuacanya panas, kemudian dekat pantai, mm-hmm. Kadang-kadang banyak ketombe, kemudian dermatitis. Yeah, yeah, yeah. Lah bagaimana kita menciptakan suatu produk usaha yang mm-hmm. mengatasi permasalahan itu. Jadi muncullah Reniq ini. Jadi kolaborasi sama Siniken juga, Niken juga melakukan riset juga. Jadi mm-hmm. kami bersama-sama sama papanya juga, kerjasama juga sama Pak Sekolah juga sama. Jadi bagaimana kita harus namanya riset pasar terlebih utama dulu. Setelah itu baru kita lakukan riset secara klinis, kemudian laboratorium, kita legalitasnya juga dipenuhi, begitu.
3: Oke. Okay. Jadi menurut Bapak kesalahan terbesar nih UMKM saat membangun sebuah brand itu apa?
4: Kesalahan terbesar membangun brand itu ya dia tidak membaca peluang usahanya. Jadi peluang pasarnya. Jadi brand itu muncul misalnya brand Reniq. Muncul mm-hmm. karena kenapa? Karena misalnya keunikan resam yeah. potensi. Kadang-kadang banyak saat ini pembangunan membuat usaha itu sama. Jadi antara daerah A, daerah B itu sama. Mm-hmm. Jadi kalau bisa, apa yang menjadi keunikan di Bangka Belitung? Bangka Belitung kekayaannya sangat luar biasa sebenarnya. Mm-hmm. Ada resam, pelawan, kemudian ada lada, kemudian ada tanaman misalnya kayu putih dan sebagainya. Itu kan mm-hmm. bisa peluang sebenarnya untuk dikelola menjadi suatu produk usaha yang memiliki nilai jual khas mm-hmm. Bangka Belitung. Misalnya ketakung, kemudian masih banyak lagi lah. Yeah. Ya, jadi bagaimana anak-anak ini harus mengenal. Jadi antara ilmu IPA, kemudian ilmu wirausaha, semua ilmu harus sinkron. Jadi interdisiplin ilmu itu harus menyatu membangun suatu usaha. Jadi usaha itu tidak dibangun lewat satu ilmu, tapi harus disiplin ilmu itu menyatu semuanya, matematika, bahasa Indonesia. Kalau misalnya enggak bisa berbahasa Indonesia, maka kemasannya juga akan jelek tata bahasanya gitu.
3: Betul sekali ya. Ya betul sekali. Jadi kesalahan terbesar UMKM saat bangun sebuah brand itu intinya adalah sebuah peluang ya,
4: tidak
3: melihat peluang. Oke. Okay. Dan apa pentingnya legalitas seperti izin edar dan sertifikasi dalam bisnis produk kecantikan?
4: Ya, masyarakat atau konsumen percaya kepada produk kita apalagi kesehatan adalah izin. Jadi izin halalnya, kalau misalnya hijab spray, hijab ini kan muslimah. Jadi bagaimana orang muslim percaya bahwa itu halal, tidak mengandung alkohol yang tidak halal. Meskipun dia dari Chinese, bagaimana saya membangun bahwa produk apapun, kamu dari agama apapun, kita harus bisa membangun halal. Ya, jadi jangan, pokoknya dalam membuat produk dipisahkan mana alat makanmu dan mana alat produksimu. Jangan sampai disatukan. Kemudian perizinan untuk kandungan dari produk ini sangat penting juga. Dan juga BP POM itu sangat penting. Jadi BP POM itu kita melihat iritasinya dari mikrobanya, apakah produk yang kamu buat ini mengandung mikroba atau enggak, berbahaya atau enggak. Jangan kita pasarkan, kita klaim bahwa produk ini mengatasi ketombe, mengatasi dermatitis, tapi sekali dilihat di uji lab dia tidak mengandung apa-apa. Itu kan pembohongan publik. Jadi makanya kita harus pengujian ini, legalitas ini sangat penting. Begitu.
3: Oke, ternyata sepenting itu ya Tempro 2, legalitas seperti izin edar dan sertifikasi ya dalam sebuah bisnis kecantikan atau bisnis apapun sebenarnya ya.
4: Betul sekali, Kak.
3: Oke, sekarang kita beranjak ke Niken nih. Siap?
0: Siap.
3: Selalu siap ya. Oke, untuk Niken, produk pertama Reniq apa nih?
0: Nah, jadi produk pertama Reniq tuh ada Reniq Trichology Growth Hair Roll On Serum.
3: Oke.
0: Ini produk pertamanya.
3: Terus lanjutannya yang mana nih?
0: Kalau lanjutannya itu serumnya.
3: Serum.
0: Iya, Reniq Serum ini produk keduanya. Terus itu lanjutannya ada pomade hijab spray, ada rempah mandi spa.
3: Terus masih banyak.
4: Banyak produknya ini banyak. Jadi banyak. Turunannya banyak. Jadi sampah limbah dari pengelolaan minyaknya ini dikelola menjadi dupa aroma terapi. Jadi produk turunannya itu banyak. Jadi kami cuma hanya membawa 3. Ada tadi itu lupa turunnya. Jadi ada banyak sekali. Dupa itu juga untuk aroma terapi. Jadi lebih kepada kesehatan. Semuanya sudah halal semuanya. Jadi bagaimana branding semuanya halal gitu kan.
3: Oke. Mungkin bisa buat Niken atau Pak Ardian jelasin produknya satu-satu yang ada di meja gitu.
4: Iya. Mau Niken aja. Ya, silakan.
0: Nah, jadi yang pertama itu ada Trichology and Grow.

0: Okay.
1: Tapi ini kalau kata aku ya lebih cocok buat traveling karena kemasannya mini, gampang dibawa kemana-mana juga. Kalau di mobil pusing atau misalnya mual, mabuk perjalanan, bisa banget sih pakai ini.
0: Minimalis
1: habis,
0: ya.
1: Iya benar. Habis itu yang kedua ini ada Reniq Serum. Nah kalau Reniq Serum ini cocoknya sih pakai sehari-hari ya. Ini cocok banget untuk menebalkan rambut. Terus juga mengurangi kerontokan, mengurangi ketombe juga. Ini juga bisa mengatasi peradangan di kulit kepala. Kalau misalnya kulit kepala itu gatal juga, kalau pakai ini hilang. Kalau cara pakainya itu habis mandi, habis nyampo, krim bat, boleh pakai ini, ditetesin, habis itu dipijet.
0: Pijet-pijet ya, habis mandi dipijet. Ya.
1: Iya, jadinya enak banget. Terus yang ketiga ini ada Reniq Pomade Hijab Spray. Nah, Reniq Pomade Hijab Spray ini dia sama kayak beda sih, cuman mirip sama kayak salah satu brand besar. Ini nih buat kayak kakak yang berhijab ya, kan kalau pakai hijab itu pengap.
0: Oh iya.
1: Kalau pakai ini dia ada sensasi mentol, ada sensasi dinginnya. Jadi pas pakai ini kakak pakai hijab, jadi enggak pengap lagi, terus juga enggak gerah kan.
0: Ini di spray-spray gitu ya.
1: Ini juga wangi banget, kakak boleh coba.
0: Oke, kita akan coba ya Tompro 2. Ini tuh kayak spray-spray minyak wangi biasanya ya. Oke, kita coba ya. Coba di tangan dulu buat mencium aromanya. Oh iya, iya wangi. Dia tuh ada aroma rempahnya juga rasanya. Bener gak?
1: Iya bener.
0: Iya, keren inovasinya nih teman Pro 2 ya. Nah, udah itu aja atau masih ada lagi?
1: Udah, ini aja.
0: Yang dibawa ya?
1: Iya, ini yang dibawa.
0: Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Niken. Tapi nanti kita rest dulu sebentar untuk itu Tempro 2, stay tune. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan Sore Ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan Sore Ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sumeliat, teman terbaik kamu.
2: 105,5 FM Pro2 RRI Sumeliat, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro2, masih bersama kita bertiga ya. Masih semangat nih, menjelang penutupan ya, bentar lagi ya. Oke, kita langsung aja nih. Apa pencapaian yang paling membanggakan selama membangun Renik You ini?
3: Pencapaian yang menurut saya paling saya banggakan ya, itu bertemu

0: Kamu dengan Bapak Hidayat Arsyani terus menjelaskan produknya secara langsung.
1: Okay.
0: Sama Cece Desi juga ada menjelaskan produknya.
1: Mm-hmm.
0: Benar-benar disupport sama Bapak Hidayat sama Bu Desi.
1: Oke, jadi pencapaiannya adalah bisa menjelaskan langsung gitu ya kepada Bapak Hidayat Arsyani dan Cece Desi ya. Oke. Nah, target RENIQ 5 tahun ke depan seperti apa?
0: Kalau target RENIQ 5 tahun ke depan itu pastinya membuka lapangan pekerjaan ya di Bangka Belitung, karena banyak anak muda sekarang itu yang enggak lanjut kuliah. Itu bisa banget sih masuk ke RENIQ. Mudah-mudahan juga RENIQ dalam 5 tahun ke depan sudah ada pabrik
1: sendiri.
0: Iya, sudah ada pabrik sendiri.
1: Terus apakah ada produk baru yang sedang disiapkan gitu, yang akan launching next produk gitu?
0: Wah, ada gak nih Pak Ardian?
1: Ada gak Pak Ardian?
2: Jadi pengembangannya ya tadi itu, jadi pengelolaan dupa tadi itu. Jadi bagaimana limbah dari resam yang tidak dikelola itu jadi menjadi dupa gitu. Itu.
1: Oke, itu ya. Satu ya, jadi satu produk. Ya. Kira-kira kapan nih launchingnya?
2: Mungkin 2 hari lagi lah ya.
1: Oh, 2 hari lagi. Ya. Oh, gak lama lagi dong berarti ya. Nah, apa nih pesan untuk anak muda yang ingin memulai bisnis dari nol?
2: Jadi pesan pada anak muda, pada generasi muda, bahwa action lebih utama. Jadi kalau misalnya ada ide, meskipun berjualan, jualannya misalnya goreng pisang, tapi tidak action, percuma saja. Jadi action nomor utama. Kalau misalnya produk kita mengalami kegagalan, itu nggak apa-apa. Ya, jadi bagaimana nanti dari kegagalan itu, dari masukan konsumen itu akan menjadi produk usaha yang lebih baik. Kayak ini kan, karena kemarin itu baunya kok agak aneh gitu kan. Bagaimana produk ini supaya bisa dinikmati semua orang. Kemudian dikasih sedikit parfum supaya sedikit dia kalangan masyarakat ingin dengan produk. Jadi kritikan itu adalah membangun. Jadi yang penting utama tuh saya bilang sama Niken, ayo Niken action dulu deh. Meskipun nanti kedepannya kamu dicibir orang, mana BP POM-mu, mana halalmu, mana legalitasmu dengan sudah berjualan ini, kita enggak apa-apa. Yang penting kita jalankan dulu. Jadi membangun mental anak-anak ini harus dibangun dulu mentalnya. Jadi memang kita untuk modalnya ini memang kadang-kadang kita bagi dua ya Nikanya.
0: Iya benar Pak.
2: Jadi dari saya juga sama kolaborasi sama orang tuanya. Jadi kita berkolaborasi untuk membangun suatu brand ini. Begitu.
1: Oke, pernah nggak sih produk ini dapat komplain pelanggan yang lucu gitu atau gimana?
2: Kalau komplain belum ada ya Nikanya.
0: Kalau komplain belum ada Pak.
1: Oh, berarti
2: lebih ke positif.
1: Oke. Jadi produknya emang sebagus itu.
0: Iya benar.
1: Oke. Nah, menurut Niken dan Pak Ardian nih, apa arti sukses?
2: Kalau kesuksesan bagi saya adalah bagaimana anak-anak ini setelah lulus sekolah dia mendapat suatu pekerjaan yang layak dan bermanfaat di masyarakat. Jadi meskipun dia nantinya mau itu kaya atau enggak, tetapi dia harus punya kaya hati dulu. Ya, kalau finansial bisa dicari, tapi hati harus dibangun sejak dini. Jadi bagaimana anak-anak ini membangun mental wirausahanya, ya, mental kesuksesan itu adalah bagaimana produknya ini bisa berjalan setelah mereka lulus. Jadi anak-anak saya meskipun dia kuliah, mereka tetap menjalankan produknya. Ada misalnya biskuit dari tepung pisang gitu kan. Kemudian ada juga dari tulang ikan. Tapi mereka setelah meskipun dia menjalankan kuliah, kemudian setelah lulus tetap usahanya jalan. Jadi NIB-nya itu atas nama pribadi masing-masing. Jadi bukan pribadi atas nama pribadi saya, tapi pribadi anak-anak. Jadi setelah lulus memang brandnya untuk anak-anak gitu kan. Bukan brand saya. Jadi satu anak itu wajib punya produk usaha yang memang setelah lulus harus menjalankan usaha itu.
1: Oke. Dan kalau menurut Niken, apa itu sukses?
0: Kalau menurut saya sendiri, sukses itu bukan sukses itu berarti uangnya banyak ya. Tapi sukses itu di mana saat kita melakukan hal yang kita senangi, kita mampu melakukan hal apa yang kita inginkan. Itu kalau dari saya.
1: Nah, terakhir nih, bagaimana teman Pro 2 bisa mendapatkan informasi dan membeli produk RENIQ ini?
0: Kalau beli produk RENIQ ini bisa dilihat di IG RENIQ ya, RENIQ. Nah, itu juga ada di Facebook, nama akunnya RENIQ juga, TikTok juga ada RENIQ, Shopee juga RENIQ, terus di TikTok Shop Di TikTok Shop juga ada Reni Q.
1: Oke, jadi ya, itu tadi ya obrolan kita gak ya, kerasa sekarang sudah menunjukkan pukul 4.55 waktu Indonesia Barat nih Tompro 2 ya. Luar biasa sekali obrolan kita sore hari ini Tompro 2. Dari ini kan kita belajar nih bahwa peluang usaha bisa hadir dari potensi lokal yang ada di sekitar kita. Tanaman resam yang selama ini mungkin dianggap biasa ternyata mampu diolah menjadi produk yang luar biasa juga, yang bernilai ya. Dan dari Pak Ardian kita belajar nih bahwa keberhasilan sebuah usaha tidak hanya soal keuntungan, tapi juga soal proses belajar, konsistensi, keberanian mencoba, serta dukungan dari lingkungan sekitar. Nah, sebelum kita akhiri, Niken, jika teman Pro 2 ingin pesan produk Reni Q ya, atau mengetahui informasi lebih lanjut, bisa menghubungi atau mengikuti media sosialnya ya.
0: Bisa juga beli offline dengan saya sendiri atau dengan Pak Ardian juga bisa.
1: Ya, betul. Nah, terima kasih kepada Niken, Natasha ya, Renita dan juga Bapak Ardian Sufandi yang telah hadir dan berbagi inspirasi bersama teman Pro 2. Saya Happy pamit undur diri. Tetap semangat berkarya, terus belajar, dan jangan pernah takut memulai langkah kecil menuju mimpi besar. Sampai jumpa di Sore Ceria Belajar Sumba berikutnya. So, bye-bye. Dadah.
3: Mudahan dulu ya untuk Sore Ceria hari ini yang disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Siap.

0: Teman Pro 2, baru saja kamu dengarkan Belajar Sumba dari Pro 2 Sungai Liat. Teman Pro 2, jadi kita bakalan ngobrol bareng-bareng di sore ceria kali ini bareng Naura juga nanti. Jadi untuk kamu yang pengen request lagu favorit kamu di Pro 2 Palembang, boleh aja langsung aja WhatsApp di 0816 110916, atau juga kalau kamu lagi dengerin lewat aplikasi RR Digital, langsung aja request di RR Digital, nanti bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kamu.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Ivy Alisa dengan Pindah Pelan-Pelan ya. Kalau di lagu Ivy Alisa ini Pindah Pelan-Pelannya tuh ngomongin tentang gimana di satu hubungan itu masih pacaran, masih in relationship, tapi udah move on aja. Mungkin karena rasa kecewa, karena rasa udah gak saling suka lagi, tapi takut gitu ngomongnya nanti ya, atau males gitu nyari orang baru gitu. Jadi akhirnya move on pelan-pelan tapi di hubungan yang ada. Aduh. Tapi teman Pro 2 ya, untuk kamu semua yang di weekend ini kayaknya pindah pelan-pelannya bukan dari hati si dia deh teman Pro 2, tapi pindah pelan-pelan dari tempat nongki satu ke tempat nongki lainnya tuh. Pastinya ya kan? Karena kalau weekend kayak gini tuh jadi waktu yang seru banget untuk ngabisin bareng keluarga kamu atau bareng teman-teman kamu teman Pro 2. Pastinya tuh jadi tempat untuk catch up juga. Dan aku tuh pengen ngasih tahu ke kamu ya, pastinya kalau weekend kayak gini nih, apalagi jam-jam kayak gini teman Pro 2, jadi jam rame banget di jalan karena semuanya lagi kayak aku bilang tadi, pindah pelan-pelan ke satu tempat lain ke tempat lainnya. Dan pastinya aku lagi memantau CCTV Kota Palembang untuk ngasih tahu kamu supaya kamu gak kejebak macet ya kalau mau jalan-jalan sore ini. Dan saat ini aku lagi memantau di Kambang Iwa teman Pro 2, di mana kondisinya wow luar biasa rame banget. Jadi untuk kamu yang ke Kambang Iwa ya, kayaknya harus reconsider it, kayaknya mungkin pindah ke tempat lain aja ya. Karena padat banget teman Pro 2 ya. Terlihat di sini nih banyak banget orang menghabiskan waktu bareng keluarganya, teman-temannya, mungkin adik kakaknya gitu teman Pro 2. Di mana nih kalau tempat joggingnya tuh banyak banget yang habisin waktu dengan jogging, jalan santai, olahraga ringan gitu kan. Tapi yang mau jajan-jajan juga banyak banget gitu teman Pro 2 ya. Terlihat dari parkirannya yang membludak ramai. Selain itu teman Pro 2 ya, untuk jalanannya juga ini wah macet banget teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin ada pengen lewat ke jalan di daerah Kambang Iwa, mungkin kamu bisa cari alternatif jalan lain teman Pro 2 karena masih rame banget. Dan juga kalau kamu udah di jalan daerah Kambang Iwa, hati-hati juga teman Pro 2 karena banyak banget yang nyebrang-nyebrang ya dari satu tempat ke satu tempat lainnya. Takutnya nanti kalau kamu terlalu ngebut juga gak kelihatan deh ada orang lewat ya kan. Bahaya banget. Jadi no ya. So teman Pro 2 ya, Naura masih nemenin kamu di sore ceria hari ini pastinya. Dan barusan juga aku baca ada requestan lagu dari salah satu pendengar kita juga yang bilang katanya pengen dengerin lagu Gracie Abram yang terbaru. Yang mana nih? Aku hidupin yang Look at My Life aja ya, yang paling baru-baru banget ya. Oke deh, langsung aja aku puterin untuk kamu. Ini dia Look at My Life dari Gracie Abram.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: FM, teman terbaik kamu.

You're still listening to 91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, 2026 ini banyak banget, kayak aku bilang, film-film bagus-bagus yang rilis teman Pro 2. Salah satunya film horor yang judulnya Obsession, yang kayaknya sekarang masih tayang mungkin ya di bioskop. Mungkin kamu bisa cek-cek dulu di Tix ID ya. Tapi teman Pro 2, film Obsession ini jadi salah satu film yang sukses banget ya, bahkan sampai masuk 10 besar old time film grossing Amerika yang paling banyak ditonton tuh. Keren banget ya kan. Jadi ini untuk kamu yang gak tahu kalau Obsession tuh ngomongin tentang apa nih. Obsession tuh emang ngomongin tentang salah satu laki-laki yang yang suka sama cewek ya, dimana nih dia tuh buat harapan dan akhirnya si cewek jadi suka beneran sama dia, tapi sukanya suka yang gak normal teman Pro 2, sukanya tuh yang bener-bener di tahap yang udah obsesi. Jadi filmnya tuh memang genre-nya tuh horror dan juga psikologi thriller gitu teman Pro 2. Jadi kalau kamu suka film-film kayak gitu, cocok banget nih nonton film Obsession 1 ini. Dan tapi nih, sang sutradara dari film Obsession ini, Carrie Barker, nih baru aja ngumumin kalau dia bakalan ngegarap film horor terbarunya yang judulnya Anything But Ghost, teman Pro 2. Dari judulnya aja udah menarik banget nih. Jadi ini ceritanya bakalan nyikutin dua paranormal palsu yang harus ngadepin setan beneran pas lagi ngerjain bisnis tipu-tipu mereka sendiri. Wow, kayaknya ini bakalan komedi horor kali teman Pro 2 ya kalau dari premisnya. Tapi bisa jadi horor beneran juga ya. Jadi ini filmnya bakalan menghadirkan beberapa nama-nama besar teman Pro 2, kayak ada Aaron Paul, terus ada Chris Rancher, ada Bryce Dallas Howard, ada Violet McGraw, dan juga ada Copper Tomlinson yang kemarin juga sempat main di film Obsession ya teman Pro 2, yang meranin Ian. Jadi ini dia bakalan muncul lagi di film barunya si Carrie Barker ini. Jadi bakalan seru banget nih kayaknya teman Pro 2 ya. Jadi rencananya film ini bakalan berada di universe yang sama juga kayak Obsession. Jadi ini mungkin bakalan ada mention-mention kejadian yang terjadi di film Obsession gitu teman Pro 2. Menarik ya kan? So untuk kamu teman Pro 2 yang pengen tahu cerita selengkapnya, nanti kamu bisa banget langsung mampir ke laman resmi rri.co.id untuk baca artikelnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman berdua, selanjutnya kita akan bergabung dengan program Satu Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran Surat An-Nal ayat 1-11 bersama Qori Ahmad Qosim, SPDI. Lalu di jam 18.07 kita juga akan mendengarkan bersama Beduk dan Azam Maghrib di wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.
1: 4 Juli 2026.

خلق السماوات والأرض بلا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Berdengar dengan terdengarnya azan salat maghrib, maka tiba waktunya kembali kita melaksanakan ibadah. Teman berdua, dengan terdengarnya beduk dan azan maghrib, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 back dari Olivia Rodrigo ya, yang kalau Olivia tuh back sama pasangannya untuk bisa dicintain, tapi kalau aku nih backnya tuh ke makanan favorit aku, teman Pro 2, yaitu rendang. Wah, emang jadi salah satu makanan yang aduh aku selalu berharap banget bisa makan tiap hari. Tapi teman Pro 2 nih happy-nya ternyata nih makanan satu ini juga udah dibawa ke salah satu festival yang keren banget teman Pro 2 ya, yaitu festival Taste of Borneo Culture Carnival di Miri, Malaysia, di mana emang nih festival ini berlangsung di 2 sampai 12 Juli 2026 dan mendapatkan dukungan penuh dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching sebagai bagian dari diplomasi ekonomi dan budaya. Keren banget ya. Jadi partisipasi ini merupakan hasil kerjasama antara KJRI Kuching dengan Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau serta Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat, di mana sebanyak 7 UMKM dari Sumatera Barat membawa sekitar 250 kg produk unggulan mulai dari rendang, makanan khas Minangkabau, kopi, rempah, wastra hingga kerajinan tangan. Dan selain itu juga Indonesia menampilkan seni budaya lewat Sanggar Tari Rumah Pintar Panyakalan yang membawa tarian tradisional Minangkabau, di mana juga acara ini didukung banget sama Konjen RI di Kuching yang mengatakan bahwa festival ini menjadi sarana mempererat hubungan antara antar negara di kawasan Borneo, teman Pro 2. Keren banget ya. Jadi emang membanggakan banget, apalagi untuk teman-teman Sumatera Barat yang mungkin nih setelah festival ini banyak orang Malaysia yang datang ke Sumatera Barat untuk makan rendang tuh. Emang jadi salah satu makanan favorit banyak orang ya gak sih? Tapi nih ngomong-ngomong ya, teman Pro 2, selain ngomongin tentang rendang nih, kalau kamu juga punya makanan favorit lainnya selain rendang, boleh banget kalau kamu mau request di Pro 2 Palembang, langsung aja WhatsApp di 0816-110916. Dan ini aku juga udah dapet requestan dari salah satu pendengar kita yang namanya nih gak disebut sih, tapi dia bilang, selamat malam, request lagu Sumpah Mati dari Nicky Baker dan juga Andre Rianto ya. Semangat siarannya. Terima kasih. Aku putarin setelah ini ya. Oke deh, langsung aja kita dengerin requestan dari pendengar kita di Sumpah Mati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Bottle of 42 helps to ease the pain.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget, udah mendekati jam 7 aja, yang artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu semua, teman Pro 2. Tapi jangan sedih ya, karena selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama Pro 2 Sungai Liat untuk dengerin Belanja Sumba Music Live Chat. Dan aku lihat nih narasumbernya keren banget, teman Pro 2, jadi jangan sampai kelewatan keseruannya. And aku juga mengucapin terima kasih untuk kamu semua, teman Pro 2, yang udah nemenin aku dari jam 3 tadi ya. Kita udah dengerin Indonesia Hitlist, terus juga International Chart, teman Pro 2. Jadi banyak banget yang udah kita lewati bersama hari ini. Tapi sayang banget aku harus pamit. Jadi Leslie dari Jar Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye, happy weekend, teman Pro 2. Bahagia selalu.

0: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Kementerian Agama meminta penyuluh agama Islam untuk aktif menjadi pemeriksa fakta di tengah maraknya informasi digital dan juga AI. Langkah ini penting agar masyarakat tidak salah memahami ajaran agama. Selain itu, Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag Muklis M. Hanafi juga mengatakan tugas penyuluh kini bukan hanya berdakwah. Mereka juga harus membantu masyarakat memilih informasi agama yang benar. Menurut Muklis, AI memang memudahkan akses informasi tetapi juga memiliki sanad keilmuan dan tanggung jawab moral. Informasi selanjutnya, Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap karya sastra klasik Indonesia dapat dikembangkan menjadi film, teater, dan juga drama musikal. Langkah ini dinilai dapat memperluas pemanfaatan sastra dalam industri kreatif nasional. Ia mencontohkan novel Jalan Tak Ada Ujungnya karya Mokhtar Lubis yang diadaptasi menjadi film Perang Kota. Menurutnya masih banyak karya sastra klasik lainnya yang bisa berpotensi diangkat ke layar lebar. Selain itu juga Kementerian Kebudayaan meluncurkan 6 buku sastra klasik Indonesia dalam bahasa Inggris untuk memperkenalkan karya nasional ke dunia internasional. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Leo Picture memperingatkan akun yang mengunggah rekaman film Jangan Buang Ibu dari bioskop. Mereka memberi waktu 1x24 jam untuk menghapus konten tersebut. Jika peringatan diabaikan, Leo Picture menegaskan akan membawa kasus itu ke jalur hukum. Pihak PH juga mengingatkan bahwa pembajakan merugikan pekerja kreatif. Film Jangan Buang Ibu sendiri sukses meraih 1,65 juta penonton dalam 8 hari, di mana film ini dibintangi oleh Nirina Zubir, di mana film ini juga mendapatkan respon positif dari masyarakat. Sekian Info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami, RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Informasi terkini, Info Pro 2.

0: Asia Weekend disiarkan dari Prodo FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
1: 105,5 FM Pro 2 RR Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, senang sekali rasanya bisa kembali menemani teman Pro 2 dalam program Music Live Chat Belajar Sumba. Selamat 1 jam ke depan bersama Happy dan
2: Anya, kita akan ngobrol
1: santai, seru dan pastinya penuh inspirasi bersama musisi lokal yang keren abis.
2: Spesial malam hari ini teman Pro 2, kita akan ngobrol santai bareng seorang rapper asal Bangka Belitung ya Happy ya,
1: yang
2: sudah cukup
1: sekali
2: dikenal di kalangan pecinta musik lokal. Dan tentunya Anya juga ingin mengingatkan kalau program ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Sungai Liat
1: dan Pro 2 Network Belajar Sumba.
2: Tapi Happy, sebelum kita mulai, Anya pengen nyapa nih teman-teman kita yang sedang mendengarkan juga ya Happy ya. Ada di RRI Pro 2 Bengkulu di 105,1 FM, terus di 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, dan 91,6 FM RRI Palembang, teman Pro 2.
1: Oke.
2: Nah mungkin Happy langsung aja kita sapa narasumber kita di malam hari ini.
1: Iya benar.
2: Siapa
1: benar,
2: ya kira-kira siapakah narasumber kita? Halo Bang, halo. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Boleh Bang mungkin perkenalkan dirinya nih Bang.
3: Oke, mungkin biar kelihatan rapper ya. Big N O to the E N G, last name Pahlepi, Big Noeng is right here homie.
2: Kayaknya biar lebih gampang aku panggilnya Bang Big boleh ya?
3: Nice, boleh.
1: Bang Bing.
2: Nah mungkin bisa nih Bang diceritain gimana nih kira-kira perjalanan awal karirnya di dunia musik nih Bang?
3: Waduh, cukup ini ya, cukup panjang kayaknya.
2: Gak apa-apa.
3: Mungkin karena di sini kita persingkat. Ini mulai dari awal banget atau gimana?
2: Iya, dari awal banget.
3: Mungkin dari awalnya saya nge-produce lagu di Pangkal Pinang waktu itu.
2: Oke.
3: Akhirnya kita buat judulnya Pangkal Pinang Bangka, enggak taunya iseng-iseng rupanya banyak yang suka. Dan akhirnya ada dulu radio apa? Swasta yang putar. Banyak yang dengar, akhirnya kita ikut apa? Pangkal Pinang Got Talent waktu itu. Kami manggung dan di situ banyak yang lihat dan akhirnya banyak yang suka, banyak yang ngundang dan dari situlah makin apa namanya sering bikin lagu kayak gitu.
2: Itu awalnya di tahun berapa tuh Bang?
3: Kalau nggak salah di tahun 2014.
1: Oke, udah lama banget.
2: Ya tadi kita juga sempat ngobrol ya Pia, karena katanya abang ini aslinya orang Lombok ya.
1: Orang Lombok. Tapi
2: di Pangkal Pinang itu di tahun 2014
1: juga ya.
2: Berarti
1: bertepatan dengan mulainya abang
2: terjun di dunia musik ya.
3: Betul ya.
2: Oke. Nah terus Bang, di pertama kali nih mendukung abang di perjalanan musik itu siapa sih Bang?
3: Waktu itu ada kawan saya rapper juga namanya Yudi Mike. Kebetulan di lagu yang saya bilang tadi yang iseng-iseng itu ada featuring sama dia juga. Dan akhirnya kita sering manggung bareng sama dia.
2: Okay.
3: Shout out untuk Yudi Mike.
2: Terus Bang, ceritain dong awal mulanya abang bisa tertarik menjadi seorang rapper.
3: Nah, kalau ini mungkin apa ya? Mungkin berangkat dari rasa insecure ya. Ini adalah problem yang sering dirasakan oleh anak-anak Gen Z ya, insecure. Ya waktu itu termasuk orang yang nggak terlalu pede kayak gitu. Dan akhirnya pada suatu waktu lihat di MTV kayak gitu kan, ada orang, mohon maaf nih, kulit hitam bisa terkenal dan bisa ini banyak yang apa nah, yang suka kayak gitu. Akhirnya mulai ngulik-ngulik dari situ dan memutuskan untuk coba deh untuk ikut-ikut nge-rap kayak gitu. Dan akhirnya muncul percaya dirinya di situ.
2: Terus Bang, yang bikin abang menekuni dunia rap itu?
3: Kalau untuk yang bikin menekuni dunia rap mungkin karena suka aja ya sama rap, suka sama kalau rumah besarnya rap tuh kan namanya hip hop. Jadi semua yang berkaitan dengan hip hop saya suka kayak gitu dan akhirnya itu yang membuat tetap bersemangat kayak gitu.
2: Oke, baik. Nah, mungkin Happy,
1: aku mau nanya nih.
3: Gimana tuh?
2: Bertanya-tanya ya.
3: Boleh.
1: Bang Bing pernah manggung di mana aja nih? Dan panggung yang paling besarnya di mana?
3: Oke, panggung paling besar mungkin waktu di Jogja mungkin kali ya.
1: Oh.
3: Waktu itu karena emang di situ diundang pertemuan musisi-musisi Lombok yang emang dibuatin acara di Jogja kayak gitu. From Lombok to Jogja waktu itu tanjuknya. Dan akhirnya manggung di situ dan itu kayaknya yang paling berkesan kayak gitu. Selain itu mungkin ada juga di Jakarta kan, di Jakarta beberapa kali di Cilandak Town Square, terus di Tangerang. Dan selebihnya mungkin di Lombok juga pernah diundang, itu benar-benar apa ya, yang undangnya itu emang desa saya kayak gitu. Saya lahir di sana, saya besar di sana. Setelah kebetulan ada satu lagu saya bahasa Lombok itu meledak di sana. Dan mungkin ini salah satu masalah untuk musisi juga dibajak. Tapi mungkin sisi positifnya banyak yang tahu sama Big Noeng dari lagu bajakan itu. Nah, akhirnya nama besar terus diundang ke kampung halaman kayak gitu.
2: Boleh enggak diselipin mungkin selirik aja, Bang? Satu lirik dari lagu.
3: Iya. Oke. Okay. Yang mana nih? Yang mana nih?
2: Yang tadi
1: bahasa Lombok.
3: Oh, yang bahasa Lombok.
2: Biar kita juga penasaran ya. Bahasa Lombok tuh kayak gimana sih semua produknya?
3: Oke, mungkin saya ambil bagian hooknya ya karena rapnya udah cukup lama dan udah agak lupa. Jadi kita ini okay. Saya kangen Lombok, sila angkat tima. Ya tahu tak ara, langan dengan toa. Oke, okay, gitu.
2: Okay.
3: Biar tahu ya. Siapa yang kangen sama Lombok, silakan tangannya di atas.
2: Wow.
3: Di situlah tempat kita ada dan dibesarkan sama orang tua.
2: Oke. Okay. Ada nggak sih yang udah pernah main ke Lombok atau wishlistnya nanti pengen liburan ke Lombok? Kayaknya aku salah satunya deh. Atau ada saudaranya orang Lombok? Temanku tuh juga ada loh, Bang, asli Lombok juga.
3: Oh,
2: di
3: gitu.
2: Sini ya,
3: siap,
2: udah menetap
3: siap,
2: di sini. Oke, kita lanjut nih, Bang.
3: Ya, gimana?
2: Tantangan terbesar Abang pada saat baru memulai karir itu apa sih, Bang?
3: Tantangan terbesar mungkin pas awal-awal ya, studio kali ya.
2: Oke.
3: Okay. Studio di sini waktu itu emang agak susah nyari tempat rekaman di mana. Kemudian waktu itu juga terkendala sama budget, ya. Dan akhirnya kita seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya ketemu juga, oh di sini ada loh studio tempat rekaman kayak gitu.
2: Oke. Okay.
3: Dan dari situlah mulai. Untuk sekarang sih kendalanya nggak ada, cuma mungkin lebih masalahnya pada diri sendiri aja.
2: Berarti selain melawan insecure tadi, mungkin tantangannya karena studio ya awal-awal.
3: Betul, ya, ya.
2: Oke. Pernah nggak sih, Bang, ngerasa pengen nyerah gitu?
3: Pernah, pasti ya, pasti. Beberapa kali merasa pengen nyerah dan kemarin juga sempat vakum kan.
1: Gimana tuh, Bang, vakumnya?
2: Iya, berapa lama tuh vakum? Berapa lama?
3: Vakumnya itu dari 2019 kalau nggak salah.
2: Waduh, berarti lama ya, Bang. Sampai tahun?
3: Sampai tahun 2000 baru tahun ini kemarin yang ngeluarin yang Jangan Chat ya.
2: Oh, itu berarti yang baru ini keluar lirisnya setelah vakum.
3: Betul.
2: Berarti itu udah lama banget ya, teman Pro 2 ya. Itu gimana tuh, Bang, menghadapinya, cara Abang bangkit dari
1: vakum tersebut?
2: Iya,
1: ya,
2: vakum itu.
3: Iya. Enggak tahu juga ya, mungkin karena ya sudahlah, ayolah balik lagi apa namanya buat lagu, buat karya kayak gitu kan. Dan pengen berkarya lagi dan ya akhirnya kita buat lagunya dan lagu yang lebih apa ya, lebih mudah diterima lah, dengan lirik-lirik yang lebih apa namanya, lebih sederhana kayak gitu.
1: Oke, kan Abang ini seorang rapper ya.
3: Betul.
1: Apakah Abang punya tim atau Abang hanya solo gitu?
3: Kalau dari dulu emang kalau orang bilang tuh kayak orang penjual sate, kita yang nusuk, kita yang ngipas, kita yang jual.
2: Ya, berarti emang sendiri dari awal ya, Bang, ya?
3: Betul, ya.
1: Menggarap sendiri dari musik, instrumen, segala macam.
3: Nah, kalau instrumennya, kalau inilah bedanya mungkin ya, rapper sama, gak tahu kalau di bagian musisi lain. Kalau kita biasanya kan ada yang disebut dengan produser. Paling kita biasa minta si produser yang buatin musiknya. Tapi ada juga yang rapper emang dasarnya emang jago juga bikin musik kayak gitu. Kalau saya emang gak bisa kayak gitu. Makanya kemarin disuruh buat gitar, saya gak bisa main gitar.
2: Nah, terus, Bang, gimana nih perkembangan diri Abang dari rapper pemula sampai sekarang nih, Bang?
3: Perkembangan kalau saya rasa sih udah lumayan lah ya. Yang tadinya mungkin kalau dilihat dari segi pendengar, yang awalnya mungkin beberapa yang dengar, akhirnya banyak yang tahu, banyak yang kenal. Dan menurut saya itu udah lumayan lah kayak gitu ya. Terus dari segi lagu, mungkin yang tadinya lagu kita baru 1-2, sekarang kalau mungkin kalau dijumlahin mungkin ada sekitar 23-an.
2: Wow, banyak banget ya teman Pre 2. Kayaknya juga kalau di Sungai Let juga pasti banyak ya yang pecinta musik Big Noeng nih. Angkat suaranya.
3: Salam.
2: Iya.
1: Mungkin kita penasaran gak sih lagu single terbarunya nih?
2: Iya. Tadi
1: Jangan Chat ya. Gimana kalau kita dengerin sama-sama?
2: Boleh. Mungkin teman Pro 2 kita akan dengerin dulu ya.
1: Iya, sembari break ya.
2: Lagu spesial dari Big Noeng ada apa Bang, judul lagunya Bang?
1: Jangan Chat.
3: Jangan Chat.

0: Dolphin teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis Dolphin.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, masih bersama Happy dan
1: Anya di edisi MLC Belajar Sumba.
0: Dan tentunya kita masih bersama Bang Big atau Bang Big Noeng ya, Bang.
1: Yeah.
0: Nah, tadi kita udah sama-sama nih Tom Pro 2 ngedengerin lagu ya yang baru aja rilis di tahun 2026 ya, Bang, ya.
2: Betul.
0: Yang berjudul Jangan Chat.
1: Wow, keren banget Tom Pro 2, durasi 5 menit tuh rasanya pengen joget-joget
0: ya, bawa aja ya.
1: Pengen diulang-ulang gitu.
0: Nah, mungkin bisa diceritain nih, Bang, awal mulanya bisa kebikin lagu Jangan Chat.
2: Oke, mungkin waktu itu karena pengen coba buat lagu yang lebih apa, yang lebih ringan kayak gitu. Biasanya kan lagunya agak-agak berat, lagu Big Noeng tuh pengen buat yang lagu yang lebih ringan, kekinian dan juga bisa diterima untuk pendengar saat ini mungkin ya. Cuma karena saya lihat itu untuk para pendengar sekarang udah beda ininya, udah beda pendengar kayak gitu. Yang umur-umuran saya waktu itu udah pada ini kan.
0: Iya.
2: Dan akhirnya sekarang kan kita ketemu penggemar baru dan kita coba pelajari industri musik sekarang lagi sukanya kayak apa kayak gitu. Terutama juga orang sekarang kan gak harus di klub, orang-orang party. Sekarang KPKP juga orang pada party kayak gitu. Makanya di instrumennya itu emang dimasukin beberapa part yang emang enak buat dibuat party dan joget kayak gitu.
0: Nah, untuk lagu Jangan Chat ini kan rilisnya di tahun ini ya. Bulan berapa tuh, Bang?
2: Bulan itu bertepatan waktu bulan puasa kemarin, bulan apa ya?
0: Bulan Maret gak sih?
3: Februari.
0: Untuk penulisan lagunya berapa lama, Bang?
2: Untuk penulisan lagu nih gak terlalu cepat lah ya. Mungkin karena liriknya juga lirik-lirik yang gak terlalu susah lah kayak gitu ya. Menceritakan tentang orang selingkuh ya udah kayak
0: Tapi kalau lagunya ini sebenarnya terinspirasi dari pengalaman pribadi atau enggak nih, Bang?
2: Kalau dari pengalaman pribadi sih enggak ya. Cuma karena lagi nyari apa sih yang pengen kita bahas yang anak-anak muda zaman sekarang
0: yang itu gitu ya?
2: Relate kayak gitu. Kalau lagu cinta-cinta kasmaran kayaknya udah biasa ya, sudah bikin versi yang selingkuh lah kayak gitu.
0: Ayo, siapa nih kira-kira yang pernah diselingkuhin atau pernah dua?
2: Ya, makanya tuh mungkin salah satu ini juga sebenarnya niatnya lagu ini, walaupun orang lagi sakit hati kayak gitu habis diselingkuhin tetap bisa joget kayak gitu dengan lagu
0: pokoknya
2: yang seperti ini.
0: Dibawa happy aja ya, Bang.
2: Betul, itu dia.
0: Tapi kalau menurut Abang lebih sulit bikin beat atau membuat lirik sih, Bang?
2: Lebih sulit bikin beat kalau saya.
3: Biar enak didengar gitu ya.
0: Tapi Abang tuh pernah gak sih kayak ngalamin writer's block gitu? Terus gimana sih cara Abang mengatasinya?
2: Bahasa-bahasa Gen Z nih, saya gak tau.
0: Dia tuh kayak misalkan Abang lagi nulis lirik, terus tiba-tiba kayak
3: ngeblank
0: gitu.
2: Oh, sering banget.
0: Sering
2: banget.
0: Apa tuh yang Abang lakuin?
2: Paling kita ambil jarak dulu, jangan diteruskan ya, biarin dulu, diemin lah beberapa hari kayak gitu kan. Sambil cari referensi, nanti akhirnya bakal adalah inspirasi yang masuk, akhirnya kita lanjut.
0: Gitu. Kalau menurut Abang lagu yang paling emosional ada nggak sih?
2: Dari mana dulu nih?
0: Mungkin dari lagu-lagu yang pernah Abang denger gitu. Genrenya kira-kira apa sih yang bikin emosional sih?
2: Yang
0: gitu?
2: Bikin emosional apa? Banyak sih. Salah satu ya. Siapa ya?
3: Kalau semua enggak cukup.
2: Mungkin dari Tupac ya, Dear Mama ya. Lagu untuk
0: Dear
2: ibunya.
0: Kayaknya aku belum pernah dengar sih. Itu lagu penyanyinya maksudnya di tahun-tahun berapa tuh, Bang?
2: Itu di tahun sebelum dia meninggal, mungkin 95 ya.
0: Kita belum lahir.
3: Belum.
2: Iya.
0: Oke, mungkin bisa nih, Bang, dideskripsikan karakteristik musik Abang.
2: Karena kita nih kayak Optimus Prime ya, senantiasa bertransformasi gitu. Jadi
0: film favorit aku tuh.
2: Jadi tiap tahun, tiap masa kita selalu berubah-ubah ya. Kalau awal-awal dulu saya lebih ke arah mau gangster kayak gitu. Jadi lirik-lirik yang emang berat, terus lirik-lirik kayak semi-semi cacian kayak itu, terus flexing-flexing kayak gitu, gaya-gayaan kayak gitu. Kalau sekarang mungkin lebih soft kayak gitu.
0: Pokoknya mengikuti zaman ya, Bang.
2: Menyesuaikan diri.
0: Kalau membedakan Abang dari rapper lain, kira-kira apa nih, Bang?
2: Apa ya? Paling kalau untuk sekarang nih mungkin lebih ini ya, lebih ke arah ceria kayak gitu ya. Rapper yang ceria kayak gitu.
1: Oke, okay, tapi abang pernah nggak sih kayak bereksperimen di genre lain kayak gitu, bang?
2: Bereksperimen di genre lain belum pernah. Walaupun misal ada kayak kemarin mungkin ada sentuhan Melayu, tapi tetap masih saya masih tetap nge-rap kayak gitu. Walaupun lagu Melayu kayak bahasa tadi bahasa Sasak masih tetap nge-rap. Okay. Walaupun instrumen-instrumen ini ya, instrumen-instrumen daerah kayak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Sampai nyanyi sih belum. Kalau sampai nyanyi, kalau saya nyanyi itu belum. Gitu.
1: Oke. Okay. Sekarang gimana sih abang menemukan identitas dalam bermusik gitu?
2: Menemukan identitas kalau itu mungkin saya kira rata-rata sih ATM ya.
1: ATM?
2: Iya, amati tiru modifikasi. Mungkin ada yang mungkin ada yang kita lihat misal kita suka sama seorang rapper, biasanya kiblatnya si luar kayak gitu kan. Oh, ini cocok nih buat personaku kayak gitu.
1: Misalnya
2: mungkin
1: Eminem gitu.
2: Ya, misalnya Eminem kita ngikutin mungkin gayanya si Eminem paling dirubah dikit-dikit lah kayak gitu.
1: Okay.
2: Untuk menimbulkan ciri khas tadi. Biasanya rapper emang ada khas-khas khusus kayak gitu.
1: Oke, okay, terus abang pernah enggak sih atau sering gitu bereksperimen dengan genre lain selain rap?
2: Mungkin kayak tadi mungkin ke genre kayak ini yang lebih-lebih ke dangdut kan tadi yang apa namanya yang lagu Jangan Chance
1: ya.
2: Terus sempat juga kemarin yang ke arah kolaborasi sama band-band kayak band ke arah rock kayak gitu pernah juga sama band-band pop Melayu juga pernah. Jadi adalah beberapa kali bereksperimen kayak gitu. Sebenarnya nggak tertutup di apa namanya nggak ngelok harus hip hop banget nggak kayak gitu.
1: Okay.
2: Selalu terbuka untuk bereksperimen.
1: Terus apa sih pesan yang pengen selalu ada dalam karya abang nih?
2: Pesan kalau dari garis besar dari lagu-lagu yang pernah saya buat tuh jadi orang kuat lah kayak gitu. Okay. Jangan sampai lembek, jangan sampai apa namanya jatuh.
1: Ingat gitu. Ya teman Pradua pesannya. Jangan sampai jatuh, jangan lembek.
2: Bangkit lagi.
1: Kalau menurut abang, apa sih ciri rapper yang berkualitas?
2: Kalau ini agak berat ya.
1: Kalau lihat kayak gitu.
2: Untuk berkualitas nih tergantung dilihat dari segi mananya dulu ya. Kalau mungkin dari untuk sekedar pendengar awam mungkin bisa dilihat dari berapa banyak yang mereka pendengarnya mungkin ya untuk segi awam, tapi untuk yang lebih ke arah yang hip hop head kayak gitu mungkin lebih ke arah lyricalnya kayak gitu. Karena emang kalau di dunia hip hop yang benar-benar nge-hip hop atau rap yang benar-benar rap biasanya dilihat dari kualitas liriknya. Tapi masalahnya ketika kualitas lirik bagus dan keren biasanya orang-orang pendengar awam itu nggak ngerti itu. Yang menjadi apa namanya jadi masalah kayak gitu, trouble. Mereka jadi agak kurang suka karena emang mereka nggak ngerti. Tapi kalau di kalangan yang benar-benar suka rap, suka hip hop, itu keren banget kayak gitu.
1: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalkan abang lihat nih di perkembangan hip hop di Indonesia saat ini, kira-kira gimana nih bang?
2: Wah,
1: perkembangannya
2: ngeri banget, sangat pesat dan luar biasa. Dan mungkin karena ini ya efek dari digital ya. Dan kalau dulu misalnya kalau di apa namanya di luar misalnya lagi ngetren ini paling di sini harus nunggu 5 atau 7 tahun baru bisa kan. Kalau sekarang enggak, misal setahun apa 2 tahun udah di ini udah dikembangin di Indonesia kayak gitu. Makanya sekarang rapper-rapper di Indonesia itu benar-benar banyak banget jenisnya kayak gitu. Mungkin kalau kita bisa lihat di Jogja mereka lebih ke arah-arah old school kayak gitu. Itu yang lebih kayak tahun 2000-an dan 90. Tapi kalau di Jakarta itu lebih ke arah-arah ini ya, lebih ke arah-arah yang modern kayak gitu. Mungkin bisa lihat mereka yang dari anti normal kayak Tengsi, Nakila kayak gitu.
1: Garam dan madu. Apa sih bang yang bikin budaya hip hop itu begitu menarik bang?
2: Untuk sekarang mungkin kalau kulihat kenapa dia berkembang pesat di Indo, fashion.
1: Oke. Okay.
2: Style. Rata-rata anak-anak Gen Z saya lihat sekarang itu style hip hop street.
1: Tapi gimana tuh bang cara menjaga supaya budaya hip hop ini tuh tetap positif?
2: Mungkin balik lagi ke diri sendiri lah ya. Kita bisa apa namanya harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk lah kayak gitu.
1: Harapan abang ada nggak sih untuk komunitas hip hop
3: Indonesia gitu?
2: komunitas ya?
0: Iya. Yeah.
2: Ya, mungkin untuk komunitas hip hop Indonesia mungkin kita bisa saring apa? Rangkul kayak gitu dan bisa menjadi lebih besar lagi, lebih besar dari yang saat ini. Mm-hmm. Karena saat ini kita lihat udah sangat bagus di Indonesia untuk hip hopnya.
0: Kalau sekarang nih ada nggak sih yang nyamperin abang kayak pengen belajar rapper gitu bang? Tanggapan abang gimana tuh bang? Kalau ngeliat generasi sekarang tentang rapper?
2: Ya kalau sekarang masih tetap banyak lah yang ini ya nge-DM minta diajarkan segala macem. Dan saya emang terbuka untuk hal-hal yang seperti itu ya. Dari dulu juga waktu di sini banyak yang nyamperin kayak gitu kan, minta diajar. Kita ajar, kita bimbing kayak gitu kan. Kita mereka bebas menentukan mau ke arah rapnya seperti apa. Kita bimbing sampai bahkan dengan nge-produce lagu kayak gitu hingga menghasilkan lagu dan bisa memasukkannya ke kayak DSP seperti Spotify, Apple dan sebagainya.
0: Oke, okay, berarti memang banyak ya bang ya yang berminat sebagai rapper gitu.
2: Iya, di termasuk di Pangkal Pinang sekarang masih tetap hidup dan banyak anak-anak baru, komunitas-komunitas baru dan mereka sekarang udah mulai jago-jago bikin apa namanya event-event sendiri dan saya pribadi sangat menyukai itu.
0: Dan pastinya sangat bangga ya.
2: Sangat bangga ya.
0: Terus seberapa penting nih bang komunitas bagi perkembangan seorang rapper?
2: Kayaknya sangat penting ya karena di situ kita bisa bertukar pikiran ya, saling sharing terus sharing pengetahuan cara nge-produce lagu. Sangat penting lah.
0: Kalau harus ada. Kalau misalkan ada anak muda yang emang baru banget pengen masuk ke dunia hip hop, apa nih kira-kira yang perlu mereka lakuin?
2: Paling kalau emang dia niatnya pengen jadi rapper ya mungkin belajar kali ya. Belajar gimana sih ngebuat lagu kayak gitu. Mungkin kalau biasanya, kalau saya pribadi itu lebih ke arah gimana penulisan lirik kayak gitu. Dan akhirnya ke step selanjutnya sampai bisa melahirkan sebuah lagu.
0: Oke, baik. Dilanjut Happy, kira-kira pengen tanya apa lagi nih Happy? Yo. Kita akan kulik-kulik
2: Hajar.
1: Aku bakal ngomongin soal kolaborasi.
2: Oke, siap. Gimana
1: nih? Nah, jadi Bang Mamik dengan siapa nih? Abang paling ingin nih berkolaborasi gitu.
2: Berkolaborasi ya mungkin sama ini ya. Sama Tuan 13 mungkin ya.
1: Tuan 13.
2: Iya, untuk rapper di ini di Jakarta, Jakarta Barat.
1: Oke. Udah pernah kontak atau belum?
2: Sering. Cuma emang belum menyampaikan ke dia pribadi untuk kolab sih belum kayak gitu.
1: Oke. Terus apa sih syarat memilih partner kolaborasi bagi abang?
2: Syaratnya lebih ngerasa apa ya, lebih ke arah-arah pribadi sih. Ngerasa part gua tuh ada di dia kayak gitu.
0: Oke. Tapi sebelumnya emang udah pernah kolaborasi belum bang?
2: Sama siapa? Oh dulu sama Ekoso.
0: Itu di tahun berapa?
2: Ekoso 2016.
1: Oh, 2016
0: nah, lumayan lama ya. Itu manggung bareng atau kayak gimana?
2: Buat lagu bareng.
0: Oke.
2: Ngomong tahu Ekoso enggak?
1: Enggak.
0: Kita kurang kalau rapper
2: Tor Indo. Monitor ketua?
0: Tahu. Oh. Iya ya, itu pernah juga konser sini kalau enggak salah.
2: Iya. Kemarin terakhir dia di ini kan.
0: Kalau gue termonitor, kita pasti joget-joget gitu
2: bareng ya. Nah dulu sempat kolaborasi sama dia, habis itu juga kami buat acara dan manggung bareng di Taman Sari, Pangkal Pinang.
0: Di tahun 2016 juga?
2: Tahun 2016, dan itu gila, banyak banget yang nonton.
1: Wow. Umur kita berapa itu?
0: Aku masih SD, Pi.
1: Iya sama.
0: Terus tantangannya nih, pada saat kolaborasi ada gak sih bang?
2: Tantangan di kolaborasi, kalau saya pribadi biasanya temen, kalau saya mau ngajak orang kolaborasi biasanya saya lihat dia tuh orangnya istilahnya levelnya yang lebih tinggi lah. Mungkin lebih ke arah menyesuaikan diri lah, gimana biar terlihat selevel lah kayak gitu ketika menghasilkan sebuah lagu.
0: Bagaimana tuh cara menyatukannya kalau misalkan beda pendapat atau beda ide kayak gitu bang?
2: Gimana ya, mungkin kita cari jalan tengah. Ya jalan tengah atau apa namanya, brainstorming lah.
1: Oke. Jadi abang lebih seneng solo atau kolaborasi nih?
2: Dua-duanya suka. Cuma lebih suka solo sih. Kalau solo ini saya ngerasa lebih bebas berekspresi kayak gitu. Kalau kolaborasi kadang, apalagi yang misal kita yang ngikut kolaborasi itu biasanya kita harus ngikut apa yang lagi mereka buat kayak gitu.
0: Kalau kolaborasi impian abang ada gak sih? Kayak apa nih kira-kira?
2: kolaborasi, mungkin bikin satu lagu lah yang bareng-bareng sama anak-anak hip hop Bangka ya.
0: Oh, wow, semoga terrealisasikan Bang ya.
2: Amin.
0: Dalam waktu cepat ini ya, Ki ya. Kemudian nih Bang, apakah kolaborasi itu menurut Abang penting nih untuk perkembangan karir kedepannya?
2: Yeah. Wah, kalau sekarang harus kolaborasi ya.
0: Iya. Yeah.
2: Penting banget karena kita juga bisa menyatukan pendengar kayak gitu. Mungkin contoh kecilnya bisa dilihat sekarang Instagram juga ada fitur kolaborasi kan.
0: Iya, benar.
2: Jadi follower yang ini sama follower itu bisa nyatu saling lihat kayak
0: jadi
2: gitu.
0: Jadi biar lebih tahu ya,
2: lebih tahu
0: orang
2: ya.
0: Enggak tahu,
2: betul.
0: Jadi tahu kayak gitu.
2: Itu ya.
0: Nah, terus Bi, tadi tuh aku juga sempat kepo karena Bang Bik tadi juga udah ceritain ya, katanya pengalaman manggung yang paling berkesan itu ada di Jogja, terus di Jakarta ya Bang ya, terus di kampung halaman juga di Lombok sama Pangkal Pinang. Nah, yang paling Abang suka pada saat Abang tampil live music itu kayak apa Bang?
2: Yang paling suka itu waktu di Lombok. Saya punya lagu tuh judulnya Surat Jokama.
0: Surat Jokama itu artinya apa?
2: Surat untuk ayah.
0: Oh, Jok Ama itu surat untuk ayah.
2: Iya, surat untuk
0: kira
2: ayah.
0: Surat untuk mama, Bi.
2: Nah, waktu itu Pirgon belum mengeluarkan surat untuk Starla ya. Saya duluan surat Jok Ama. Nah, waktu itu saya manggung di kampung halaman saya. Terus itu semua lampu mati, saya minta penonton nyalain lampu.
0: Nyalain flash ya.
2: Flash,
0: ya. Wow.
2: Flash. Dan kita nyanyiin lagu Surat Jok Ama bareng-bareng. Dan itu
0: paling
2: luar biasa. Cuma salahnya ayah saya enggak nonton kayak gitu.
0: Aduh. Oke. Okay. Terus Bang, pernah enggak sih Abang ngerasa gugup ketika mau tampil? Terus gimana cara Abang mengatasinya,
3: mengatasi
0: Bang?
2: Oke, okay, kalau mau gugup setiap mau tampil selalu ya?
0: Oke. Okay.
2: Selalu, termasuk sekarang.
0: Oke, okay, sekarang gugup ternyata ya.
3: Iya, berarti kita sama-sama gugup.
2: Yoi,
3: ya.
2: Iya, pasti itu. Karena ada yang bilang kalau enggak gugup berarti yang salah. Ada yang salah gitu. Jadi emang kalau gugup itu bagus berarti.
0: Okay.
2: Udah benar biasanya kalau udah gugup. Terus cara mengatasi, ya udahlah, jangan terlalu overthinking, jangan terlalu dipikirkan, let it go, let it flow kayak gitu.
3: Oke. Okay. Dan pernah enggak sih Abang mengalami kejadian lucu gitu saat manggung?
2: Kejadian lucu saat manggung ya.
0: Coba diingat-ingat.
3: Apakah Abang terjatuh, terjengkang? Kan kita nggak tahu.
0: Itu kayaknya di luar skrip deh, Bi.
2: Belum pernah sih ya, belum pernah. Kalau yang lucu-lucu belum pernah. Tapi kalau yang memorable kayak tadi itulah ya.
3: Berkesan ya.
2: Berkesan yang tadi kayak gitu. Terus atau enggak, ini waktu di Pangkal Pinang tuh kadang ada anak-anak kecil yang apal lagu kita itu.
0: Senang
2: banget rasanya. Agak terkesima sih kok anak kecil anak bisa kecil. Apa lagu kita kayak gitu.
0: Mana rapper lagi.
3: Keren. Terus, banget nih. Gimana Bang? Abang menjaga energi selama tampil?
2: Kan ayo, bagus itu pertanyaannya.
0: Kayaknya mood swing ya.
2: karena rap ini tampilnya tuh kan harus benar-benar energik ya.
0: Iya, benar.
2: Terus harus jaga napas segala macam. Biasanya sebelum manggung tuh 2-4 hari sebelum manggung biasa dibiasain buat jogging.
0: Okay.
2: Buat jaga napas doang sih, biar nanti di atas panggung itu gak terlalu capek dan gak terlalu terengah-engah kayak gitu.
0: Okay. Kalau Abang lebih suka festival besar atau festival kecil?
2: Festival besar apa festival kecil? Dua-duanya suka.
0: Suka dua-duanya.
2: Suka dua-duanya.
3: Kalau lagi capek mungkin ke yang kecil ya.
2: Karena pada dasarnya saya suka tampil kayak gitu.
0: Okay. Tapi pernah gak sih Bang di Sungai Liat tampilnya kemarin?
2: Di Sungai Liat pernah.
0: Pernah, di mana tuh?
2: Dulu waktu itu di Airway. Oh. Di Pasar Higienis namanya dulu. Enggak tahu sekarang
0: ya,
2: apa namanya.
0: Iya, Pasar Higienis. Tahun berapa itu, Bang?
2: Waduh, 2018 atau 2017 ya.
0: Oh, udah lama banget. Berarti setelah kolaborasi bareng Eko Show ya.
2: Iya, di Sungai Liat cukup sering lah ya. Ada mungkin 4-5 kali.
0: Tapi untuk baru-baru ini belum ya, Bang ya?
2: Baru-baru ini belum. Karena mungkin vakum tadi ya.
0: Iya. Karena baru dari 2019 sampai 2026 berarti berapa tahun tuh, Pi?
2: Iya.
0: 7 tahun.
3: Oh my god.
0: Lama banget,
3: Pi.
0: Ya.
2: Makanya masih ada yang kenal aja itu udah syukur-syukur.
0: Ya aja banyak yang DM nih, "Woi, Big Noeng deh," katanya gitu. Terus nih Bang, gimana cara Abang ngebangun chemistry dengan penonton?
2: Saya selalu menyapa mereka pertama ya. Terus saya biasanya melemparkan kata-kata yang bersambut kayak gitu. Misalnya saya bilang misal manggung di Pangkal Pinang kayak gitu. Pangkal Pinang oh kayak gitu kan. Kita suruh dia bilang, woi. Jadi kalau kita bilang kapal pinang, langsung mereka ini kan.
0: Mereka jawab.
2: Jawab. Nah dari situlah kita bangun.
0: Oke. Okay.
2: Karena kalau kita nggak kayak gitu, nanti pas di tengah lagu biasanya mereka jaim. Mm-hmm. Jadi kita harus buat mereka nyaman dan akhirnya mereka terbawa sama suasana. Okay. Ketika manggung nanti kalau kita minta sesuatu sama mereka, mereka tuh langsung ini connect kayak gitu.
0: Oke. Nah, terus juga nih Teman Pra 2 di era sekarang nih Pi, ya semuanya tuh udah serba digital, serba canggih ya. Kalau menurut Bang Big, seberapa penting nih media sosial bagi seorang rapper?
2: Wah, sangat penting, penting sekali ya. Sosial media ini disitulah sarana kita untuk promosi lagu.
0: Iya.
2: Jadi sekarang kan tanpa media sosial kayaknya agak lama nyampainya kayak gitu. Jadi sosial media emang alat yang ampuh untuk promosi kayak gitu.
0: Okay. Mungkin ya Happy, kita akan jeda sebentar.
3: Iya, kita break.
0: Iya, kita akan biarkan Bang Big istirahat sebentar ya Teman Pra 2. Dan tentunya kalian jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2. Sungguh lihat teman terbaik kamu.
3: 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan Teman Pra 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
3: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Kamu yang mana?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: RRI Digital dengan tampilan RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Happy dan
1: Anya di edisi MLC Belajar Sumba. Waktu kita masih di 12 menit terakhir nih, Pia, bersama Bang Big Noeng Nepi. Nah tadi tuh aku udah nanya ke Bang Big ya, katanya media sosial tuh penting banget ya Bang ya, bagi seorang rapper. Tapi pernah gak sih Bang, sejauh ini Abang dapat komentar negatif kayak gitu?
2: Pernah dan sering lah dapat komentar negatif. Tapi apa ya, karena apalagi di rap hal-hal kayak gitu udah biasa aja.
0: Oke. Jadi gimana Bang menghadapi komentar negatif tersebut?
1: Kayaknya aku lihat bodo amat aja deh.
2: Betul. Ya enggak gimana kayak gitu.
1: Jangan sampai bikin stres ya Bang.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Ya. Netizen plus 62 nih ya kadang-kadang ya. Terus gimana nih Bang, cara Bang menjaga konsistensi berkarya di era digital sekarang?
2: Gimana ya, mungkin tetap membuat diri terinspirasi kayak gitu. Tetap lihat kawan-kawan, tetap lihat hasil karya-karya terbaru dari kawan-kawan, dan itu bisa ngebangkitkan rasa untuk ini. Tetap untuk konsisten bikin karya kayak gitu.
1: Terus cara Abang ngejaga hubungan dengan para penggemar di media sosial itu kayak gimana Bang?
2: Cara menjaganya paling kalau ada yang komen kita balas kayak gitu ya, biar mereka juga merasa dihargai. Terus kalau ada yang DM masih sama juga kita balas. Kadang juga ada yang suka-suka minta ucapan selamat ulang tahun ya, kita buatkan kayak gitu. Kayak gitulah.
1: Tapi pernah enggak sih penggemar tuh kayak ngajak, "Ayo dong Bang, kita ketemu di mana?" gitu.
0: Meet and greet lah.
2: Kalau sampai meet and greet belum ada sih ya. Tapi kalau yang sering-sering nge-DM, "Bang, bisa ketemu enggak?" Oh, boleh kayak gitu. Kalau emang lagi
1: kosong
2: sempat
1: gitu
2: ya, lagi kosong dan kebetulan lagi di luar, ya sudah bisa kesini kayak gitu. Tidak terlalu tertutup lah kayak gitu.
1: Terus Bang, apa sih kegiatan yang Abang lakukan nih selain di luar musik Bang, kalau boleh tahu?
2: Di luar musik paling kerja lah ya. Karena di hip hop ini belum terlalu inilah ya, belum bisa terlalu untuk bisa makan. Jadi kita harus punya side hustle lainnya.
1: Terus siapa nih kira-kira sosok yang paling menginspirasi sampai Abang di titik sekarang?
2: Yang menginspirasi yang mungkin ini tadi ya, Tupac tadi ya, yang saya ceritakan yang lagu Dear Mama kayak gitu.
1: Terus Bang, prinsip hidup yang selalu Abang pegang sampai sekarang?
2: Jatuh bangkit lagi.
1: Wow.
2: Selalu itu, selalu.
1: Jatuh bangkit lagi, jangan lembek, jangan putus asa ya Bang.
2: Betul,
1: ya.
2: Kita harus kuat.
1: Terus Bang, artis sukses menurut Abang kayak gimana?
2: Artis sukses, jadi apa ya, sukses itu kalau saya udah bisa bikin lagu baru.
1: Kira-kira di tahun ini ada nggak kepengen rilis lagu atau emang sudah ada ancang-ancangnya nih Bang?
2: Sudah ancang-ancang juga, sudah beberapa juga mau bikin ulang yang lebih dengan instrumen yang lebih fresh untuk lagu-lagu yang lama kayak gitu, biar apa, terasa bisa lebih di ini terima lah kayak untuk pendengar sekarang.
1: Bocorannya kalau di tahun ini bulan berapa nih Bang kira-kira rilisnya?
2: Kalau untuk bulan rilis belum ketemu, tapi untuk musiknya udah ada. Kami lagi dalam tahap mau ngebahas apa nih liriknya. Gitu.
1: Oke. Berarti ditunggu aja nih teman Pra 2 penggemar Big Noeng ya. Oke Depi, karena ini masih di berapa menit terakhir ya Pia, aku pengen tanya santai dan seru nih. Kita akan main game ringan bareng Bang Big Noeng ya. Kalau misalkan Bang Big gak jadi rapper, Abang pengen jadi apa kira-kira?
2: Petani.
1: Petani, alasannya apa tuh Bang?
2: Mungkin lebih tenang aja ya, berhadapan dengan warna-warna hijau.
1: Slow living,
2: betul ya, ya. Kayaknya kalau gak kayak gitu, kayak berasa kejar-kejaran.
1: Terus Bang, 3 lagu yang wajib ada di playlist Abang.

0: Tiga lagu untuk saat ini atau kapan nih?
1: Untuk saat ini.
0: Saat ini saya sering lagu dengar lagunya siapa namanya tuh? Toton Karibo.
1: Oke. Okay.
0: Lupa judulnya. Cuma karena sering
1: Toton Karibo.
2: Liriknya ya. Gimana nih, Bang?
1: Kayaknya aku tahu deh, tapi aku sering
0: jauh merantau.
1: Kan gak asing kan liriknya, yeah. Pi?
2: Apa ya judulnya ya?
0: Iya, yeah, saya lupa ya, lupa juga lah ini judulnya.
2: Ambon ya?
0: Iya, Ambon. Ambon ya, manis ya kalau gak salah ya.
2: Iya kan?
0: Iya.
1: Terus
0: saat ini itu.
2: Kan itu baru satu.
0: Oh, baru satu.
2: Duanya?
0: Yang kedua.
1: Oh iya.
0: Yang keduanya itu
1: tiga, ya?
0: Kurang riset judulnya.
1: Oh, kurang riset.
0: Itu yang nyanyi kolaborasi Bass Boy sama Wichi Gosauti.
1: Mm-hmm. Oke.
0: Okay. Terus yang terakhir nih mungkin ini apa namanya? Lagunya Eko So juga.
1: Mm-hmm.
0: Supaya apa so kayak gitu judulnya.
1: Supaya apa so?
0: Supaya apa so?
1: Kayaknya belum dengar ya.
0: Boleh tuh. Kalau kalau suka Toton Karibo harusnya suka yang Supaya Apa So tadi.
1: Nanti kita dengar habis okay. Ini ya, Pi ya.
0: Yoi.
1: Terus Bang, siapa rapper yang paling ingin diajak battle dalam waktu dekat ini?
0: Battle, waduh. Karena saya bukan tipe rapper yang battle, mungkin enggak ada lah kayak gitu
1: gak ya. Enggak ada kayaknya ya.
0: Diajak battle ya.
1: Oke, okay. Terus kalau bisa menggambarkan diri Abang dengan tiga kata apa aja nih kira-kira Bang?
0: Tangguh.
1: Oke. Okay.
0: Terus tiga ya?
1: Iya, tiga.
2: Kuat kali.
1: Kuat udah gampang. Enggak gampang putus asa kali Bang ya. Iya,
0: tangguh terus apa namanya? Agak serius kali ya.
2: Oke, okay, serius ya. Tangguh serius.
0: Terus apalagi ya? Jujur.
1: Jujur. Wow. Terus kebiasaan unik nih yang jarang banget diketahuin sama penggemar Big Noeng. Apa nih kira-kira?
0: Sebenarnya saya hobi ngelucu sebenarnya. Walaupun serius. Bercanda sih lebih tepatnya, okay. Lebih
1: bercanda. Oke. Okay.
0: Tapi biasanya lebih lihat-lihat orang kayak gitu. Hmm. Bukan yang setiap orang dibercanda
1: gitu. Iya, lihat orangnya bisa diajak bercanda atau enggak ya, Bang, yo, ya. Terus pernah enggak sih pada saat Abang tampil di panggung tiba-tiba ngeblank lupa lirik kayak gitu?
0: Sering.
1: Wah, apa tuh kira-kira yang Abang lakuin ketika lupa lirik
0: lagi nah, ini gitu fun ya. Fact-nya ya. Kalau rapper tuh dia selalu punya yang namanya shouter.
1: Ya. Apa tuh shouter?
0: Dia itu ikut nge-rap tapi di samping kita.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau ada tempat saya ngeblank biasanya langsung disambut sama mereka.
1: Oh, begitu.
0: Jadi dan ya, saya kalau manggung biasanya shouternya ada dua.
1: Oke. Okay. Oke, okay, Pi, kita lanjut. Mimpi terbesar yang belum tercapai apa nih Bang kira-kira?
0: Mimpi terbesar yang belum tercapai mungkin membahagiakan orang tua ya.
1: Itu mimpi terbesarnya. Kayaknya semua anak ya, Pi ya.
2: Betul sekali.
1: Dan mungkin terakhir nih Bang, pertanyaannya, pesan untuk para pendengar yang pengen ngejar mimpi di dunia musik, apa nih kira-kira?
0: Oh ya, untuk pendengar yang pengen mengejar mimpi di dunia musik, tetap percaya bahwa mimpi itu akan menjadi kenyataan. Tetap percaya ya. Terus tiap pagi harus tetap di apa namanya langsung diafirmasi,
1: iya.
0: Dan saya yakin akan sampai.
1: Oke, okay. Okay, deh. Jadi untuk teman-teman nih yang punya niatan masuk ya atau terjun ke dunia musik, ingat pesan Bang Big nih sama Pre 2. Aduh, okay. Happy gak kerasa banget ya udah di udah di penghujung waktu ini kita happy. Tapi sebelum kita tutup perjumpaan kita pada malam hari ini, Anya juga pengen ngucapin nih terutama untuk Bang Big Noeng yang sudah luangkan waktunya ya untuk hadir di sini.
0: Banyak. Siap, sama-sama. Terima kasih juga untuk Pro 2 yang sudah mengundang.
1: Sama-sama.
2: Terus malam ini juga kita belajar nih bahwa perjalanan bermusik bukan hanya soal bakat ya, tapi juga soal kerja keras, keberanian dan konsistensi untuk terus berkembang.
1: Oke. Okay. Nah, terus juga Anya juga pengen menyapa tentunya teman-teman di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat. Terima kasih yang sudah mendengarkan ya. Terus juga di 105,1 FM di Pro 2 RRI Bengkulu, kemudian di 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi dan 91,6 FM RRI Palembang dan juga pemirsa yang ada di YouTube RRI Sungai.
2: Iya, betul sekali.
1: Dan untuk itu Bang Bik, kita akan pamit undur diri nih dari MLC Belajar Sumba pada malam hari ini dan sampai jumpa di lain waktu. Bye.
3: Bye. Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya. 91,6 Pro 2 FM Palembang. 0816 1106 916.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Dari kawasan Jalan Raya nomor 2, kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Saatnya buat temenin kamu untuk malam Minggu kali ini. Ada Salvin bakal temenin kamu di jaga malam. Jangan kalau malam-malam pukul 20-21, karena ini malam Minggu bakal ada Lapak Indi. Tadi udah dibuka sama milik dari The Four Second Time. Jadi udah resmi ya, dengan ini saya buka. Mana gongnya? Sampai nanti pukul 21, kamu bisa request lagu dari Local Heroes ya, Sumatera Selatan, teman berdua. Aduh, benerin dulu nih. Nah, jadi kalau pengen dengerin lagu yang kamu banget, yang kamu suka banget dari musisi lokal nih tuan pro 2, silakan aja langsung aja WhatsApp ke 0816 1106. Kamu juga bisa DM mau Instagram di pro 2, duanya angka RR di Palembang. Terus juga bisa banget follow Instagram kita, terus drop komen kamu juga di kolom live chat aplikasi RR Digital. Kasih tahu malam hari ini lagu yang pengen kamu dengerin pastinya. Okay. Wah, rame banget ya kalau ngeliat dari beberapa laporan dan pantauan, cie. Palembang malam Minggu rame banget teman Pro 2. Weekend kamu bareng sama Radio Shifter dulu. Kali ini ada single mereka, Contrast.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Pro 2 FM paling teman-teman terbaik kaum moh, persembahan dari Hutan Tropis, teman Pro 2. Kemarin sempat lihat di postingan Instagramnya Hutan Tropis, dan mereka juga termasuk salah satu ya headliner lah di satu festival yang diadain Rumah Sintas ya teman Pro 2. Soalnya yang lihat juga selain Hutan Tropis itu ada ini Radio Shifter. Memori aku ini agak-agak mulai lemot ya. Kayak harus di-upgrade dulu deh. Nah, jadi ngomongin Hutan Tropis, kemarin seru banget juga sih teman Pro 2 ya. Di akhir Juni kemarin. Dan ternyata masih solid sih Jimmy Delvian, terus juga Tio Ahmad, Alpan Aryan, Ari Ojak yang pada manggung ya akhir Juni kemarin teman Pro 2. Yap. Dari Hutan Tropis, kita beranjak lagi yuk ke berikutnya untuk lapang indie malam minggu kali ini, teman Pro 2. Okay. Aku bakal beranjak ke band yang mana mereka juga menyatakan konsisten dengan era-era punk rocknya ya. Jadi ini juga termasuk band yang sebenarnya terbentuk ketika masa-masa di bangku sekolah. Wah, emang kalau udah ngomongin bangku sekolah itu tuh banyak kenangan banget ya. Dan emang untuk cara menyatukannya itu setelah sempat berpisah, mereka kemudian berkumpul lagi untuk bikin sebuah karya. Dan ini dimulai di akhir 2024 kemarin, sempat ada rilisannya sampai ke awal 2025 ya. Dan ditunggu deh untuk karya terbaru dari Must Be Crazy. Kali ini ada revisi kehidupan.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

tuan terbaik kaum mau weekly tuan bro dua diam. Diam-diam aja nih weekly, ditunggu karya terbaru ya dari weekly. Dan udah sampai di pertengahan, gak pertengahan banget sih. Majuan dikit lah. Di lapang ini malam hari ini tuan bro 2. Yap, 2026 kita udah di pertengahan ya. Yang kalau kamu juga pengen banget mungkin bikin karya baru gitu ya, atau baru terpikirkan untuk mempromosikan karya kamu, kemudian mempublikasikan karya kamu, dan eksis menjadi seorang musisi, banyak ini ya, banyak hal mungkin yang menjadi pertimbangan kamu juga nih tahun berdua, antara secara independen ataukah memasuki sebuah label gitu ya tahun berdua, jalurnya secara independen atau label. Dan di sini yang namanya industri musik itu kan juga terus berubah ya, cara distribusinya, promosinya, pembiayaan karyanya. Nah, jadi mungkin kamu bisa cari tahu tuh perbandingan label sama independen secara realistis lah ya, dengan mempertimbangkan kondisi industri musik saat ini dengan tantangan-tantangan yang umum banget dihadapi sama para musisi, khususnya musisi pemula. Nah, untuk bisa menentukan langkah kamu, apalagi kalau kamu sendiri mungkin sebagai soloist, duo, grup, atau band udah komit banget nih, pengen benar-benar eksis banget dengan karya-karya kalian yang udah gak sabar untuk publikasikan. Nah, kira-kira mau kemana nih, rumahnya mau di mana nih, pilih label atau secara independen?

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Tar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Pengganti AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan.
0: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
0: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa. Produk LPM Palembang.

mengurangi kegagalan teman berdua. Tersisa satu lagu terakhir lagi untuk Pak Indi kita di minggu kali ini. Dan minggu depan di hari Sabtu bakal balik lagi dong. Pasti Pak Indi jam 7 sampai 8 malam. Jam 8 sampai jam 9 malam. Maafkan lah. Jadi kalau kamu mau dukung local heroes favorit kamu, jangan lupa WhatsApp terus ya ke Brode FM Palembang. Dan kamu yang punya karya, boleh banget spill karya kamu ke Brode FM Palembang biar direkam sama teman Pro 2. Biar abis itu puas-puasin lanjut di streaming ya karya mereka teman Pro 2.

Jadi kirim aja ke WhatsApp Pro 2 0816 11 0916. Ntar bakal dikoreksi sama musik direkturnya. Dan besok hari Minggu bakal ada Indonesia Pro Indie. Itu nasional di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yap, jadi terakhir ada Joy R dengan Going Home Right Now. Tapi aku belum bakal going home right now, karena aku pasti bakal nemenin teman Pro 2 sampai nanti di waktu kita mengakhiri acara siaran malam hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Malam minggunya kamu di Pro 2 FM, malam yang bangguan terbaik kamu. The night from FVC, teman Pro 2. Salah satu DJ pada saat EDM lagi hype banget ya, teman Pro 2. Yang sampai sekarang juga sebenarnya masih ada karya-karya tersembunyi yang belum dirilis. Yang bahkan setelah kepergiannya mendiang Avicii ini, ada beberapa karya dia yang kemudian dirilis oleh teman-temannya ya. Dan kembali ke karya yang bakal dirilis, kali ini bukan sebuah karya dalam bentuk lagu yang bakal dirilis, tapi penampilan Round Pro 2. Ada bocoran dari musisi yang nemenin Gen Z beranjak remaja ya. Ini Gen Z banget yang pas lagi beranjak remaja, atau mungkin masih pada SD kali ya, beranjak ke SMP, ditemenin sama Justin Bieber. Karena banyak yang mengaku seperti itu, apalagi pas baby, baby. Ada yang masih SD, ada yang bahkan masih TK. Tapi emang se-ngaruh itu ya, mungkin lagu-lagu Justin Bieber nemenin teman Pro 2, khususnya ketika dari 2010 ya sampai ke tahun 2017 kurang lebih itu lagi hype-hypenya banget sih teman Pro 2. Emang setelah itu gak hype? Tetap dong, terbukti dia masuk line up musik di final Piala Dunia 2026. Bocorannya seperti itu teman Pro 2 ya. Jadi kabar ini dari salah satu media ya yang ada di Amerika mengatakan bahwa Bieber ini masuk dalam daftar nama yang dibahas bersama dengan deretan bintang dunia kayak Madonna, Shakira, BTS. Dan semakin menarik karena belakangan kan Justin udah mulai sering muncul di panggung nih dengan penampilan yang tidak biasa, mulai dari aksinya di Grammy, momennya di Coachella. Dan walaupun disebut bahwa Justin Bieber sendiri emang belum siap untuk kembali menjalani tur besar, tetapi ini bisa jadi satu cara yang sempurna ketika dia tampil di panggung sebesar Piala Dunia untuk bisa menyapa jutaan penggemarnya, ya gak sih? Jadi kalau kabar ini benar, momen comebacknya Justin Bieber ini bisa jadi salah satu highlight terbesar juga nih di ajang sepak bola yang paling bergengsi, teman Pro 2. Dan ini di final show Piala Dunia 2026, tepatnya di halftime show-nya teman Pro 2 ya. Bayangin, ini kan puncak-puncaknya nih final. Dan apalagi kalau misalnya Argentina ketemu Portugal. Asli suka banget sama meme itu, Argentina kalau ketemu Portugal, wah, jalanan sepi ya, penerbangan pesawat di pending, dibatalkan. Semua aktivitas dibatalkan ya kalau Argentina ketemu Portugal di final Piala Dunia. Tapi sekarang kita dengerin dulu deh, ada Justin Bieber.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Malam minggunya kamu di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu yang bisa kamu dengerin juga siaran Pro 2 RRI menggunakan aplikasi RRI Digital. Jadi teman Pro 2 bisa unduh di Play Store, bisa juga di App Store, dengerin di mana aja, kapan aja. Drop komen kamu di kolom live chat kalau ada yang pengen kamu sampaikan malam hari ini. Disampaikan kemana? Ya, curcol juga boleh banget sih, anonim teman Pro 2 ya. Dijamin gak bakalan kena head comment karena curcolnya bukan di media sosial. Emang kalau di media sosial bisa kena head comment itu potensinya iya kalau kamu ngebuka profil media sosial kamu ya. Emang serba salah ya, kadang pengen buka profil itu supaya engagementnya itu naik gitu ya, followersnya bertambah banyak. Tapi kita kan juga pengen share apapun itu ya tanpa ada head comment. Mudah, bikin aja second account. Sekarang udah banyak second account kan. Bisa banget teman Pro 2. Untungnya sekarang udah enggak ada ini ya. Kamu sempat ngerasain pakai flip Instagram flip enggak sih? Jadi kayak tinggal flip aja gitu dan nanti itu masih followers kita juga gak sih? Kalau aku gak salah itu masih followers kita juga. Jadi kayak second account. Tapi ya kamu gak perlu nyari follower lagi. Disitulah gitu teman Pro 2. Dan itu kamu bebas mau posting apa aja di situ. Seru banget sih. Dan sayangnya udah gak ada lagi sih flip. Kalau gak salah Instagram flip itu udah tahun 2024 kemarin ya, kalau gak salah. Itu mungkin karena sedikit ini ya, sedikit pengguna gitu. Jadi ya udah fiturnya dihilangkan dan banyak orang lebih memilih untuk bikin second account, bikin akun yang berbeda daripada pakai flop flip flop flip. Karena sama aja gitu ya, pengen menyamar, pengen bikin sesuatu yang anonim tapi enggak bisa ya teman Pro 2. Ya. Yeah. Sekarang kalau gitu curhatnya di second account, jadi hati-hati sebenarnya walaupun kamu bikin second account, kadang tuh kayak ada saran pertemanan yang ternyata itu adalah second account-nya kamu, teman Pro 2. Ya enggak sih? Jangan lupa, second account-nya juga dikunci ya. Kadang aku juga suka penasaran sih, ini siapa sih yang kayak saran pertemanan gitu ya. Perasaan enggak kenal deh. Aku enggak kenal tapi kok nongol gitu ya. Orang-orang yang enggak aku kenal tapi kok dia nongol. Nah, ternyata siapa tahu bisa jadi itu adalah second account. Tapi enggak ada salahnya juga kamu kepoin. Siapa tahu kalau akunnya enggak dikunci, ternyata dia adalah second account dari pacar kamu misalnya atau mantan kamu yang niat sebenarnya tuh pengen stalking kamu, teman Pro 2.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Nih, pakai jerjanya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Teman terbaik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

minggunya kamu di Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. Firasat-firasat teman Prodi 2. Firasatnya ada yang benar gak sih sama Piala Dunia? Karena sekarang kalau kemana-mana tongkrongan, obrolannya gak jauh-jauh juga sih dari Piala Dunia. Karena sekarang udah semakin seru teman Prodi 2. Masuk kick off 16 besar loh. Wah wah wah, ini bakal seru banget teman Pro 2. Jadi nanti di 5 Juli dini hari nanti akan ada versus Maroko, dan di jam 4 paginya 5 Juli itu ada Paraguay versus Perancis. Lanjut lagi nanti setelah itu tanggal 6 Juli ada Brazil Norwegia, ini yang seru nih ya. And then 6 Juli jam 7 pagi ada Meksiko versus Inggris, di tanggal 7 pukul 2 pagi ada Portugal versus Spanyol, ini juga yang ditunggu-tunggu banget nih, big match ya. Dan di jam 7 pagi tanggal 7 Juli akan ada Amerika Serikat versus Belgia. Dan jam 11 malamnya, masih di hari yang sama, ada Argentina versus Mesir. Dan 8 Juli pukul 3 pagi ada Swiss versus Kolombia, teman Pro 2. Udah mulai terbaca belum kira-kira nih? Kalau kamu lihat dari bagannya ya. Tapi sebenarnya emang gak bisa pakai firasat, gak bisa pakai prediksi apapun ya. Bahkan sampai ada dukun Ghana yang mau prediksi kalau Argentina itu bakal kalah kemarin lawan Tanjung Verde itu tuh. Nggak mempan juga kan Tuan Pro 2. Jadi kejutan di Piala Dunia 2026 ini sih emang luar biasa banget. Bahkan tim-tim unggulan dari negara-negara unggulan juga banyak yang berguguran ya. Jadi semakin seru di babak 16 besar ini, dan nantinya di dini hari kamu bisa dengarkan juga melalui program 1 RRI Palembang.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

Power Asri Barbarus bareng sama Hindia udah ngebawa kamu dalam lagu yang judulnya Nafas. Relatable banget sama apa lagi kamu rasain mungkin yang lagi kamu perjuangkan sekarang teman Pro 2. Banyak mengeluarkan keresahan-keresahan anak muda saat ini. That's why lagu dari Hindia ataupun juga yang banyak diputar di playlist kamu itu gak jauh-jauh nunjukin apa yang lagi kamu rasain ya. Karena kebanyakan itu bakal dengerin lagu yang ngasih kamu semangat, yang memvalidasi perasaan kamu pada saat tertentu ya, entah pada saat ini atau ketika kamu lagi sedih, ketika kamu lagi happy. Yang kadang emang musisi tuh suka bilang kayak gini sih, ketika dia ngerilis sebuah lagu ya, mungkin alasannya atau maksud makna dari lagu tersebut punya makna tertentu. Tapi ketika lagu itu udah dipublikasikan, udah dilemparkan ke telinga pendengarnya, ya setiap orang bisa menginterpretasikan makna dari lagu itu sendiri ya, tahun Pro 2. Termasuk juga mungkin kita yang kadang suka salah mengartikan makna dari sebuah lagu, kemudian dibikin untuk konten apa gitu. Padahal mungkin maksudnya bukan seperti itu makna lagu itu. Asal kayaknya cocok di lagu ini ya. Karena saking bersemangatnya mungkin. Termasuk lagunya Harry Styles. Nah, banyak yang ngira nih lagunya Harry Styles itu adalah sebuah lagu yang ceria, bikin semangat. Ya, secara ya, intronya aja udah cocok banget tuh buat bikin video backsoundnya jalan-jalan. Atau mungkin tutorial gitu ya, atau Get Ready With Me As It Was dari Harry Styles. Masih ingat dong lagu ini teman Pro 2? Nah, padahal sebenarnya As It Was ini nyeritain tentang kesepian yang mendalam, perjuangan yang lawan depresi, dan liriknya itu memang menggambarkan perasaannya Harry yang merasa terisolasi dan juga asing sama dirinya sendiri setelah melewati masa-masa sulit dalam hidup. Jadi ternyata tidak terlalu sehappy itu ya.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Sebuah lagu cinta bersama Eneri Afgan, bukan cinta biasa. Kalau nggak bisa berkata-kata ya secara langsung, biasa kita bakal ngungkapin perasaan pakai lagu aja. Salah satunya bisa melalui lagu dari Afgan ya, Tuan Pro 2. Wah, tapi kalau ngomongin bukan cinta biasa, ini emang nggak biasa sih. Orang mungkin kiranya ini sebuah lagu yang romantis ya ketika ngedengerin lagunya James Blunt. Tahu nggak? Intronya itu udah asik banget. Tapi fun fact-nya, intronya dia tuh sebenarnya itu salah loh. Dia tuh masuknya tuh kecepetan gitu. Terus abis itu ya udah, tapi malah jadinya tuh kayak bagus gitu ya awalnya. Nah, aku lagi ngomongin lagunya James Blunt yang You're Beautiful. Orang mungkin ngira ini sebuah lagu pujian ya. Ya gak sih? Romantis banget, muji kecantikan sosok wanita yang dicintai. Dan ini bahkan sering banget dipakai buat nembak seseorang, atau mungkin buat di acara lamaran mungkin ya, atau ketika kamu lagi posting sesuatu yang memuja kecantikan seseorang terus pakai lagunya James Blunt. No ya. Karena katanya James Blunt sendiri, dia mengonfirmasi bahwa lagu ini sebenarnya ceritanya tentang seorang pria yang lagi mabuk, kemudian dia menguntit atau stalking mantan kekasihnya di kereta bawah tanah. Ya, jadi lagu ini tuh sebenarnya agak-agak creepy sih. Bayangin kamu diikutin sama stalker gitu, ya. Karena dia tuh terus memperhatikan ini si cewek ini. Padahal cewek itu tuh bukan pacarnya juga kan, mantan loh. You're beautiful. itu yang aku bilang tadi sebenarnya ya. Jadi mungkin ketika si musisi ataupun pencipta lagu menciptakan sebuah lagu, dia punya dasar makna sendiri, arti lagunya sendiri gitu ya. Tapi ketika lagu ini udah dilemparkan ke pasaran ya, setiap orang tuh kemudian menginterpretasikan sendirilah dari lagu tersebut kan, Tahun Pro 2. Tapi gak akan mengurangi nilai dari lagu itu sendiri sih. Kalau udah dibilang hit ya hit ya, disukai ya disukai, disukai versi apa yang orang memaknai dari lagu itu sendiri. Jadi kalau banyak orang mungkin mengira bahwa ini adalah lagu yang romantis, ya itu interpretasinya banyak orang terhadap lagu James Blunt. Tapi sebenarnya menurut si penyanyi, awal mulai diciptain lagu ini sebenarnya agak creepy banget, Tuan Bro 2. Apakah setelah kamu tahu fun fact-nya, kamu jadi ngerasa bahwa lagu ini tidak seromantis itu?

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
0: Pro 2, RRI Palembang.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya, ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Aku harus pergi teman bro dua. Ini beneran aku harus pergi ya. Bukan lagu dari Wisnu Santika Aris Lulus Maneng bro kamu dengerin. Tapi beneran waktunya buat Salvian signing out dulu. Nanti bakal ada lagu-lagu asik nemenin kamu sampai nanti di waktu kita mengakhiri acara siaran untuk hari ini ya teman bro dua. So selamat menikmati akhir pekan kamu. Kalaupun saat ini hidup memaksa kamu berada di titik yang tidak kamu sukai, teman pro 2, ingat bahwa perubahan-perubahan besar dalam hidup itu seringkali datang ketika kita tidak punya pilihan lain selain menjalaninya. Tetap semangat, dan besok kita bakal balik lagi buat nemenin teman pro 2 di frekuensi yang sama dari jam 5 pagi dari kawasan Jalan Raden nomor 2 kilometer 4 Palembang. Salvian pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Selamat pagi teman Produa dimanapun saat ini kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM kembali mengudara melalui pemancar di 91,6 MHz untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 06 916. Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.
1: 91,6 FM Pro2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2 Spada, selamat pagi teman Pro2. Pagi ini ada Divia yang nemenin kamu di Spada sampai jam 10 nanti dengan lagu-lagu pilihan dan info menarik lainnya. Nah, sampai jam 6 nanti kamu bakalan dengerin musik pilihan buat nemenin kamu siap-siap menyambut minggu pagi kamu di Spada Just Music. Spada, selamat pagi teman Pro2.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Hai, apa kabar teman-teman perdua yang insyaallah Allah muliakan? Kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengangkat pembahasan tentang wahai diriku, kembalilah. Teman-teman perdua yang insya Allah muliakan, seperti biasa, sebelum saya memulai, saya ingin memberikan nasihat. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah teman-teman perdua, kita masih dihadirkan Allah Subhanahu wa taala segala macam bentuk nikmat lahir batin pada hari ini, pada pagi hari ini. Teman-teman perdua yang insya Allah memuliakan, pasti pernah di antara kita ada di satu titik di mana kita sudah tidak tahu lagi harus bercerita kepada siapa. Apalagi pas lagi leha-lehanya sama hidup. Tolong diingat bahwa pada titik ini, dia, Allah Subhanahu wa taala ingin kita langsung terkoneksi dengannya. It's okay untuk mencari celah ketidaksempurnaan untuk melihat kembali kesempurnaan yang kita miliki. Seorang bijak berkata, jangan takut untuk memulai, melangkah lagi. Saat ini, kamu tidak memulai dari goresan atau luka dari ceritamu, tapi kamu mulai lagi dengan pengalaman barumu. Yang kemarin cukup, mulai lagi dari perjalanan yang baru untuk pengalaman baru. Tolong jangan diam ya, bicaralah at the least dengan dirimu sendiri. Selain belajar menjadi pendengar, belajar juga untuk menerima bahwa kamu juga perlu didengarkan teman-teman. Teman-teman perdua yang insya Allah mulikan, hidup cukup-cukup ya. Hidup cukup itu cukup. Saya ulang sekali lagi, hidup cukup itu cukup. Untuk terus mengingatkan apa itu makna hidup, dan terus mengingatkan apa itu makna cukup, atau bahasa keren versi Islamiah adalah syukur. Jika ada sesuatu yang salah dalam prosesmu mengejar sesuatu, ayo, it's not meant to be. Saya percaya kok, pasti di antara kita ada aja di mana kehidupan belum atau mungkin tidak berjalan sesuai dengan harapan atau usaha yang kita lakukan. Ya teman-teman, karena ada kekuatan di luar yang mengarahkan jalannya kejadian, tidak semua hal dapat dikendalikan dengan kekuatan manusia. Ada kekuatan alam atau takdir yang mempengaruhi jalan peristiwa. Teman-teman perdua, kenapa bahagia cepat sirna dan sedih lama tinggalnya? Ya, analoginya begini, bayangkan kembang api yang ada di langit untuk meledakkan cahayanya sesaat. Ketika kembang api itu hilang, langit akan kembali gelap. Ia hanya sesaat saja dan terkait dengan momen-momen tertentu. Sedangkan kesedihan bisa dibandingkan dengan hujan. Analoginya seperti hujan, teman-teman, yang turun di musim penghujan. Hujan yang datang tidak serta-merta berhenti dalam sekejap, tapi terkadang tetap turun dalam durasi yang lebih lama. Ini bisa menimbulkan perasaan kedinginan, basah, dan kesedihan. Namun, hujan tersebut juga menyirami tanaman dan memberi kehidupan pada alam sekitar. Teman-teman perdua, kebahagiaan hanya mewakili emosi saat dan berlangsung pada momen tertentu. Sedangkan kesedihan yang lebih tahan lama dan bisa memberikan pengalaman yang lebih dalam dan bermanfaat. Sebagaimana kesedihan bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan, dan introspeksi diri sesaat. Teman-teman berdua, to the list. Ya. Satu, terkadang kamu tidak akan pernah tahu nilai suatu momen sampai hal tersebut menjadi suatu memori atau kenangan. Percayalah, lebih dengan tindakan dibandingkan dengan kata-kata. Trust action more the words. Tujuan hidup adalah untuk menjalaninya, merasakan pengalaman sepenuhnya, menjangkau dengan penuh semangat dan tanpa rasa takut akan pengalaman yang lebih baru dan penuh tantangan. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Dan terakhir, yang ingin saya sampaikan pada teman-teman perdua, pada akhirnya teman-teman, yang kita sesali adalah kesempatan yang tidak pernah kita ambil. Suatu hubungan yang terlalu takut untuk dijalani dan menunggu keputusan yang terlalu lama untuk kita buat. Ya mungkin dalawalan syukuran kasyuran barakallahu lakum. Sampai jumpa lagi teman-teman. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lucu banget deh. Sampai ngakak.
1: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
0: Ini loh Dinda, lucu banget. Pagodi anak spesial gitu. Lihat deh.
1: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
0: Ah, kamu mah lebay. Ini kan candaan doang. Lagian lihat tuh komennya, semua pada ngakak loh.
1: Banyak yang setuju, belum tentu benar. Justru artinya masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
0: Hah? Ateis? Istilah apa lagi tuh?
1: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotip, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotip yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
0: Ah, gitu ya? Kayaknya aku harus lebih belajar deh, biar lebih menghargai sesama. Kalau gitu, aku bakal balas mereka deh, biar mereka juga sadar kalau ini tuh gak boleh dinormalisasiin.
1: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.

0: pakai acara mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial.
2: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
1: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngaji sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
1: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak habis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Nih anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Informasi pertama, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia PWI Ahmad Munir mengingatkan seluruh wartawan agar tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba maupun praktik perjudian. Hal ini karena dapat merusak integritas profesi, mencoreng citra organisasi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pers. Munir menegaskan, menjaga integritas profesi merupakan tanggung jawab seluruh anggota PWI dalam mempertahankan marwah organisasi, serta menjaga kepercayaan publik terhadap insan pers. Teman Pro 2 Warner Bros. Pictures resmi mengembangkan film adaptasi Siren Head dari karakter horor internet karya Trevor Henderson. Proyek ini melibatkan Brian Duffield sebagai sutradara dan Zach Cregger sebagai penulis sekaligus produser untuk penguatan unsur cerita. Adaptasi tersebut menandai tren baru Hollywood yang semakin banyak mengangkat karakter viral dari budaya internet ke layar lebar. Informasi terakhir, Teman Pro 2, film anime Solo Leveling Beyond the System resmi memasuki tahap produksi oleh Crunchyroll dan Aniplex dengan animasi dari A1 Pictures. Film ini melanjutkan cerita langsung setelah peristiwa musim kedua anime, meski detail alur cerita masih dirahasiakan pihak produksi. Musim ketiga anime ini direncanakan rilis pada akhir 2026. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Produk FM Palembang, teman terbaik kamu. Wah, wah, wah. Tadi aku keluar dikit dan sekarang ini pagi-pagi udaranya tuh seger banget, teman berdua. Dan sekarang aku lihat-lihat di CCTV, udah ramai juga nih lokasi CFD di seputaran Bundaran Air Mancur dan Jembatan Ampera. Padahal matahari aja baru nongol ya. Kamu gimana nih, teman berdua? Udah di lokasi atau lagi di jalan nih, jangan-jangan? Atau lagi pengen malas-malasan aja di kasur, mumpung weekend ya kan. Tapi apapun aktivitas kamu pagi ini, teman berdua, Divia bakal tetap nemenin kamu di Spada bareng info terupdate, info cuaca dan info menarik buat kamu pastinya. Plus kalau kamu mau lagu mood booster kamu diputarin hari ini, langsung aja WhatsApp di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital. Stay tuned.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. That was Andin, sehidup semusik, mood booster kamu pagi ini ya. Nah, tapi ngomongin tadi CFD ya teman Pro 2, yang sekarang juga udah makin rame. Dari yang sebelumnya aku kabarin, sekarang udah hampir penuh kayaknya jembatan Ampera ya. Masih jadi spot favorit CFD warga Palembang nih untuk minggu pagi ini. Kalau kamu sendiri masih memikir-mikirkan aktivitas kamu pagi ini atau udah ada rencana nih, kabarin dong ke Divya di WhatsApp Pro 2 di 0816-1106-916 atau di live chat RRI Digital. Pastinya abis ini aku juga bakal kabarin info lalu lintas dan info cuaca buat nemenin kamu pagi ini dan pastiin rencana kamu bisa berlangsung dengan lancar pastinya. And aku juga bakalan puterin lagu-lagu yang kamu request temu Pro 2 di WhatsApp Pro 2, ada Vampire Olivia Rodrigo.

0: udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Tanya adek ini aja ah. Dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
1: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Buang-buang waktu deh ngomong sama kamu, tahu gak?
2: Ada apa, nak?
1: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah? Pak Umar?
3: Oh, no.
0: Maaf, Pak. Rani gak tahu kalau ini anak Bapak.
2: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak. Maaf.
2: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
2: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
2: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
1: Sain.
0: Itu juga gak sopan, tahu?
1: Oops, sorry.

FM Palembang, teman terbaik kamu, teman berdua. Itu dia Lovely Is dengan Acu. Bersin-bersin gak tuh? Sama kayak untuk cuaca hari ini, teman berdua. Mungkin untuk kamu yang sensitif sama cuaca yang berubah-ubah, tapi pastiin kamu juga tahu dong tentang info cuaca terbaru dari BMKG Sumatera Selatan. Makanya aku bakal kabarin kamu kabar terbaru info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan. Info cuaca berdua. Info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan, teman Pro 2 untuk kota Palembang dan sekitarnya. Pukul 7 pagi hari ini itu cuacanya cerah ya, teman Pro 2. Lanjut nanti jam 10 bakalan cerah berawan. Sedangkan di jam 1 siang bakalan berawan, jam 4 sore cerah berawan, dan jam 7 malam sampai seterusnya juga masih berawan nih, teman Pro 2. Nah, untuk suhu udaranya itu sekitar 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapannya sekitar 51 hingga 99%. Wah, wah, wah. Dengan suhu yang tinggi dan juga kelembapan yang tinggi, kamu wajib banget sih pakai sunscreen dan gak lupa pakai pakaian yang menyerap keringat nih, supaya nanti kamu gak lembab ya badannya. Dan juga karena hari ini sepertinya gak ada tanda-tanda hujan sama sekali, potensi hujan ringan.